0: yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan, memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Dengar, dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, perasaan gimana?
7: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini, dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari itu.
12: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian, terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
3: And for the region as a whole.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threaten multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan. Bulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

99,1 RRI Pro, satu pekan baru, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca pagi hari ini di Kota Pekanbaru, khususnya area Jalan Jenderal Sudirman, ini sedikit gerimis, para pendengar. Memang sedari sore kemarin hujan lebat melanda Kota Pekanbaru ya. Bahkan beberapa titik menyebabkan adanya genangan air, kalau tidak bisa dikatakan banjir, mungkin genangan air. Dan juga ada pohon tumbang tadi sempat kita informasikan ya, sore hari kemarin di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Nah, untuk lebih tahu seperti apa kira-kira cuaca di Pekanbaru atau bahkan Provinsi Riau hari ini, saudara pendengar, nanti kita akan simak bersama dengan BMKG Kota Pekanbaru. Namun sebelum itu kita nikmati dulu sebuah lagu dari Tere dengan Begitu Berharga.

0: 99,1 RRI Pro, satu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Kota Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty, ada Bang Yasir dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi, Bang Yasir.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, Bengkalis, Sokan Hilir, Sokan Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Selanjutnya, peringatan dini untuk Provinsi Riau pada hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir pada siang atau sore hingga malam atau dini hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 21 titik. 8 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 4 titik, Siak 3 titik, dan Indragiri Hilir 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Yasir dari BMKG Kota Pekanbaru.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jal, lihat nih, gua menang.
5: Menang apaan?
4: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
5: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
4: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
5: Kagak mau? Uang haram.
4: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
6: A few moments later.
4: Ya, tolongin gua dong.

0: please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Ada Anmes Kamaleng dengan Tiba-tiba Pendengar, lagu yang kayaknya cocok ya dengan kondisi cuaca belakangan ini. Kadang cerah, panas, tiba-tiba hujan turun. Siang kadang terasa panas terik, pendengar. Tapi sore mendadak bisa hujan lebat gitu ya. Nah, perubahan cuaca yang terjadi memang kadang bisa membuat tubuh kita itu harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Kalau daya tahan tubuh kita menurun, tentunya kita akan jadi lebih rentan mengalami flu mungkin, batuk, demam, atau kelelahan. Nah, karena itu, saudara pendengar, penting untuk selalu menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu dan pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga istirahat yang cukup. Dan rutin berolahraga, minimal berolahraga ringan. Jangan lupa untuk menyediakan payung atau mungkin jas hujan saat berpergian. Apalagi sekarang juga pagi ini masih gerimis ya. Mungkin untuk yang beraktivitas sebaiknya membawa jas hujan dan digunakan sesuai dengan kondisi cuaca. Nah, kalau tubuh Anda mungkin mulai terasa kurang fit, itu segera kurangi aktivitas yang terlalu berat dan berikan waktu untuk beristirahat tubuh Anda, pendengar. Mungkin dengan menjaga pola hidup sehat juga kita bisa tetap beraktivitas dengan nyaman walaupun cuaca sering berubah-ubah secara tiba-tiba. Yang penting jaga kesehatan dan juga pola makannya diatur, istirahat yang cukup.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
2: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Berbicara soal weekend, pendengar, weekend bukan hanya untuk beristirahat ya, tapi juga mungkin bisa digunakan untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat, mengobrol dengan orang tua, bermain dengan keluarga, dengan anak, atau mungkin menghubungi sahabat lama yang bisa jadi sumber kebahagiaan sederhana tapi berharga sekali. Dan yang gak kalah penting ini, gunakanlah akhir pekan atau weekend untuk melakukan hal-hal yang membuat hati bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita akan menyadari bahwa hidup ini penuh nikmat yang mungkin selama ini sering kita lewatkan, pendengar.

99,1 RRI Pro, satu pekan baru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut untuk program berikutnya. Kita akan membahas tentang jelajah negeri dengan topik adalah mencintai budaya dan juga wisata di negeri sendiri nih. Nah, berbicara tentang budaya ataupun juga wisata di negeri sendiri, tentunya kita sebagai warga Indonesia harus lebih menyayangi dan mencintai apa-apa yang ada di Indonesia, termasuk budaya dan juga termasuk mungkin wisata-wisata yang ada di negeri ini, pendengar. Dan kita akan berbincang tentang pentingnya mencintai budaya dan menikmati wisata negeri sendiri. Terkadang kita begitu kagum dengan destinasi luar negeri, ya. Padahal sebenarnya tanah air kita itu punya alam yang juga memukau. Bahkan orang-orang luar negeri, salah satu destinasinya adalah Indonesia, ya. Kita punya pegunungan yang juga menawan, kulinernya juga luar biasa banyak sekali, ya. Sampai kesenian yang juga punya makna dan kaya akan makna. Nah, mungkin dengan mengenal dan mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, kita tidak hanya berlibur tapi juga belajar memahami jati diri bangsa. Dan kita coba akan bahas bagaimana mencintai budaya dan menikmati pesona atau wisata di negeri sendiri.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Di obrolan jelajah negeri pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan juga ratusan kelompok etnis, suku dengan bahasa serta tradisi yang pastinya berbeda-beda. Misalnya nih, di Bali ada namanya tari dan upacara adat yang syarat makna. Kemudian di Yogyakarta mungkin kita bisa menikmati budaya Jawa yang kental dan juga situs bersejarah seperti Candi Prambanan. Nah, sementara di Riau sendiri juga ada tempat wisata yang bersejarah seperti mungkin Istana Siak gitu, dan juga beberapa tempat-tempat yang bernilai Riau atau Melayu. Nah, setiap daerah pastinya punya cerita dan juga punya kehidupan yang patut kita banggakan. Nah, dengan mengenal budaya Nusantara, kita belajar bahwa sebenarnya keberagaman itu, pendengar, adalah kekuatan yang menyatukan bangsa. Budaya bukan sekedar warisan atau warisan masa lalu ya, tapi juga sumber inspirasi yang terus hidup dalam kehidupan modern. Nah, penting bagi kita untuk mempromosikan juga tempat-tempat wisata yang ada di daerah sendiri, mungkin dengan cara memposting di konten media sosial atau juga mungkin bisa membagikannya langsung kepada teman-teman atau sahabat yang berada di luar daerah, agar mereka juga tertarik untuk berkunjung berwisata di negeri sendiri.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Tanya juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih.
2: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam obrolan jelajah negeri, pendengar. Lanjutkan kembali ya obrolan kita ini terkait berwisata di dalam negeri. Itu memberikan pengalaman yang juga gak kalah berkesan daripada wisatanya ke luar negeri. Selain mahal, ya mahal sih ya. Ya lebih baik coba kita wisatanya di negeri sendirilah. Kita bisa menyaksikan panorama-panorama, pemandangan-pemandangan indah di negeri sendiri. Kalau di Sumatera Utara ada Danau Toba. Kalau di wilayah timur sana ada Raja Ampat. Ada Bali juga ya. Dan setiap perjalanan pasti buka wawasan baru tentang alam, tentang masyarakat, dan tentang tradisi setempat yang Anda kunjungi. Karena setiap daerah itu pasti punya tradisi. Nah, ketika kita memilih wisata domestik, kita juga turut mendukung perekonomian masyarakat lokal. Ini yang penting, membantu UMKM lokal biar juga berkembang, biar juga membantu perekonomian negara kita sendiri nih.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
3: Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Berbicara tentang wisata di dalam negeri, pendengar, berwisata di dalam negeri itu memberikan pengalaman yang pastinya nggak kalah berkesan ya. Kita banyak tempat ataupun wisata yang luar biasa di Indonesia dan kita bisa kunjungi. Bahkan kita selain alamnya, kita juga bisa mungkin belajar tradisi masyarakat setempat yang tentunya juga itu tidak kalah bermakna nih, pendengar. Dan kalau kita memilih wisata domestik, kadang kita itu juga turut mendukung perekonomian masyarakat lokal sebenarnya. Benar juga sih, betul. Jadi kan banyak UMKM yang ada di tempat-tempat wisata dan itu tentunya akan terbantu dengan banyaknya turis, termasuk kita mungkin yang berkunjung ke wisata-wisata lokal, pendengar, mulai dari mungkin penginapan, transportasinya, kulinerannya, hingga mungkin produk-produk yang sifatnya itu kerajinan ya, itu pasti dapat manfaat dari kehadiran wisatawan. Nah, dengan demikian perjalanan kita itu banyak manfaat dan dampak positif bagi orang-orang nih.

makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Ya pendengar, intinya Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan warisan budaya. Nah, semakin banyak kita mengenal Nusantara, semakin besar juga rasa syukur dan bangga menjadi bagian dari bangsa ini pastinya ya. Dan kita juga harus luangkan waktu untuk menjelajah negeri sendiri, mencintai budaya dan mendukung pariwisata lokal. Karena setiap perjalanan di tanah air itu bukan sekedar liburan, tapi juga bentuk penghargaan terhadap identitas bangsa nih. Kita tutup untuk obrolan jelajah di pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di program berikutnya, Musik dan Informasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

99,1 RRI Perawat Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada sebuah informasi dari rri.co.id, pendengar, jajaran Polsek Merbau Polres Kepulauan Meranti berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sarang burung walet yang terjadi di Jalan Kuala Melibur, Desa Mangkirau, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti pada Kamis 7 Mei lalu. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki melalui Kapolsek Merbau AKP Jimmy Andre menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban bernama Heria yang mengetahui bangunan sarang burung walet milik keluarganya telah dibobol pencuri. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Merbau langsung memerintahkan Kanit Reskrim Ibda Efrianto bersama dengan unit Reskrim Polsek Merbau untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku nih. Lalu sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil mengamankan dua terduga pelaku, yakni inisial KG dan AB alias HK, saat melintas di jalan lintas Melibur, Desa Mayangsari, Kecamatan Tasik Putri Puyu, menggunakan sepeda motor Honda Supra X tanpa nomor polisi. Nah, dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya itu ada pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi, tas sandang, dan sisa-sisa sarang burung walet. Informasi selengkapnya dapat Anda lihat di halaman rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di musik dan informasi, pendengar. Kali ini ada informasi dari rri.co.id terkait anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang mengharapkan pemerintah segera mengesahkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Dan menurutnya aturan tersebut penting untuk memberi kepastian terutama terkait persoalan guru honorer. Rike mengatakan pembahasan aturan tersebut perlu dipercepat menyusul berkembangnya isu pemutusan hubungan kerja guru honorer. Menurut Rike, isu terkait PHK guru honorer perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dan ia menegaskan pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terhadap status tenaga honorer. Informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari halaman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: Saya silikon.
3: Saya midazolidinil urea.
4: Saya tritanolamin.
5: Saya hidroquinon.
6: Saya mineral oil.
7: Kalau saya sodium lauren sulfat.
8: Saya etil paraben.
2: Dan kami adalah
9: kosmetik berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjut menikmati lagu-lagu, kita akan jeda dulu. Kita ikuti laporan Satgas Pangan Polda Riau. Sidak minyak kita di Pasar Agus Salim Pekanbaru bersama dengan reporter Santi Yunas. Halo, selamat pagi Santi Yunas.
1: Ya, selamat pagi Dito.
0: Baik, silakan laporannya Santi Yunas.
1: Ya Dito, dan pendengar, saat ini saya berada di Pasar Agus Salim, yang mana pada hari ini dari Satgas Pangan Polda Riau melakukan sidak harga minyak kita di pasaran, karena memang beberapa hari terakhir harga minyak kita ini dijual di pasaran di atas harga eceran tertinggi yang mencapai 20.000 per liter. Dan memang untuk itu dari Satgas Pangan Polda Riau bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau pada pagi hari ini turun ke pasar tradisional untuk melakukan cek harga di pasaran, karena memang ini sudah menjadi keluhan masyarakat yang mendapat minyak kita ini di atas harga eceran tertinggi. Dan memang untuk sidak pada hari ini ada beberapa kios yang jual ini mencapai harga Rp18.000, kemudian Rp19.000 per liter. Dan ini juga menjadi penelusuran dari Satgas Pangan Polda Riau untuk dapat para pedagang ini menjual dengan harga eceran tertinggi sesuai yang tertera di kemasan. Dan memang untuk kendala ataupun adanya kenaikan ini belum diketahui penyebab pastinya, karena saat ini masih terus berlangsung sidak oleh Satgas Pangan Polda Riau. Dan itu juga pendengar, untuk harga minyak goreng minyak kita memang di pasar Agus Salim ini dijual dengan berbagai kemasan dan dengan harga yang juga berbeda. Dan ini juga masih ditelusuri oleh pihak Satgas Pangan Polda Riau jika memang ada penimbunan ataupun harga yang dijual tidak sesuai, ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk nantinya akan diberikan teguran atau seperti apanya nanti dari Satgas Pangan Polda Riau akan dijelaskan sampai nanti akhir dari sidak yang dilakukan pada pagi hari ini. Demikian dulu Dita yang dapat saya laporkan langsung dari Pasar Agus Salim, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Santi yang melaporkan dari Pasar Agus Salim.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini sobat lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: keluarga dengan jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Tahukah kamu?

bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, pengaruh utama gender atau PUG ini merupakan strategi sistematis untuk mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, dan juga aspirasi perempuan maupun laki-laki ke dalam seluruh proses pembangunan. Pendekatan ini mencakup tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan program pembangunan di daerah. Dr. Elva Murdiana ini menjelaskan bahwa selama ini masyarakat sering memahami isu gender hanya berkaitan dengan perempuan. Padahal konsep gender sesungguhnya bertujuan memastikan kebijakan publik ini mempertimbangkan kondisi nyata yang dialami oleh laki-laki dan juga perempuan secara berbeda dalam kehidupan sosial sehari-hari. PUG ini bukan hanya membahas isu perempuan semata, tetapi menyangkut aspek kemanusiaan yang lebih luas. Dengan memahami perbedaan kebutuhan dan juga pengalaman tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan juga mampu untuk menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

pendengar, kebijakan publik yang dibuat tanpa mempertimbangkan pengalaman dan juga kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, ini berpotensi menimbulkan ketimpangan ke depannya. Di mana program pembangunan ini bisa saja terlihat baik di atas kertas, namun pada prakteknya belum tentu dapat dirasakan manfaatnya secara merata. Dr. Elva Murdiana menyampaikan bahwa kondisi ini dapat menyebabkan sebagian kelompok masyarakat itu tidak memperoleh manfaat pembangunan secara optimal. Oleh sebab itu, pendengar ya, pendekatan pengaruh utama gender ini menjadi penting agar kebijakan ini, terutama kebijakan publik ya, tidak bias dan mampu menciptakan keadilan sosial bagi semua pihak. Melalui penerapan PUG, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat pembangunan secara adil tentunya. Tidak hanya bagi laki-laki dan juga perempuan, tetapi juga bagi kelompok rentan lainnya agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar, pengaruh utamaan gender bukan sekadar konsep administratif ya dalam penyusunan kebijakan, tetapi menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan juga berkeadilan. Ketika kebutuhan seluruh masyarakat diperhatikan sejak awal perencanaan, maka hasil pembangunan akan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Komitmen pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi, serta masyarakat ini sangat diperlukan agar penerapan PUG dapat berjalan dengan konsisten. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan saja, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Sampai di sini kebersamaan kita pendengar dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan setelah ini Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolaé de Lai malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: YouTube. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat dilatih. Ya, tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Gak. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita dijalankan. Main quality. Tapi mau apa enggak? Yang berbedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tiga laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti ya di rumah dari pertimbangan dan sepakat dan juga di selama

0: much points as possible.
1: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan dua kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusung Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Bias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisman Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Makay Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

9,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar, tentunya masih dalam rangkaian Riau Siang. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga, dan kini kebersamaan kita akan berlanjut dalam rangkaian atau mungkin segmen Riau Siang ini, di mana kami akan hadirkan informasi seputar daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu setelah lagu dari Elo dengan Masih Ada.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Kita kembali bersama di segmen Riau Siang ini mendengar di mana kami punya informasi seputar Hutan Makarya yang perkuat peran rest area sebagai ruang ekonomi lokal. Kehadiran PT Hutan Makarya Persero melalui pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini tidak hanya memperlancar konektivitas antar wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pendengar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjadikan rest area sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dilansir dari laman rri.co.id, Direktur Operasi 3 Hutan Makarya Iwan Hermawan mengatakan, rest area ini memiliki peran strategis sebagai tempat promosi produk unggulan daerah. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera, UMKM lokal ini memiliki kesempatan lebih besar untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan daya saing usahanya. Saat ini lebih dari 460 UMKM telah menempati 29 rest area di sepanjang jalan tol Trans Sumatera. Kehadiran mereka ini menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan manfaat transportasi, tetapi juga membuka peluang usaha dan juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan rest area, Hutan Makarya bahkan memprioritaskan sekitar 70% tenan untuk UMKM lokal, jauh di atas ketentuan pemerintah yang menetapkan minimal 30% area komersial diperuntukkan bagi UMKM. Produk yang ditawarkan pun beragam pendengar, mulai dari kuliner khas daerah hingga berbagai produk kebutuhan perjalanan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Pendengar, selain menyediakan tempat usaha dengan biaya sewa yang lebih terjangkau, Utama Karya ini juga memberikan pendampingan kepada UMKM melalui pelatihan pemasaran, pengguna pembayaran digital atau KRIS, penyusunan laporan keuangan, hingga produksi atau promosi produk. Sejak tahun 2023, sekitar 170 UMKM telah mengikuti program peningkatan keterampilan tersebut. Utama Karya ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lokasi promosi gratis bagi produk khas daerah, serta menggandeng Bank Rakyat Indonesia atau BRI melalui program pendanaan usaha mikro kecil yaitu PUMK, guna memperkuat akses permodalan bagi para pelaku usaha. Untuk semakin mendorong pertumbuhan UMKM, Utama Karya ini juga menawarkan promo potongan biaya sewa tenan hingga 50% pendengar, di mana program ini memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menempati lokasi strategis di rest area Jalan Tol Trans Sumatera dengan masa sewa yang lebih panjang dan biaya yang lebih ringan tentunya. Dengan fasilitas lengkap seperti toilet bersih, masjid, area parkir yang luas, dan juga tempat duduk yang nyaman, rest area kini tidak hanya menjadi atau berfungsi sebagai tempat istirahat semata, tetapi juga sebagai pusat ekonomi produktif, di mana Utama Karya berkomitmen agar rest area terus menjadi ruang yang memberikan manfaat bagi UMKM, pengguna jalan tol, dan masyarakat sekitar tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali mendengar. Senang sekali saya Maizul tentunya kembali hadir menemani Anda ya, menemani aktivitas Anda tentunya di akhir pekan ini. Masih dalam rangkaian Riau Siang, tentunya saya hadir dengan berbagai informasi menarik seputar tips dan trik yang bermanfaat pendengar, diselingi dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semoga suasana siang hari ini dapat membawa semangat dan juga kenyamanan bagi Anda ya, baik yang sedang menikmati waktu bersama keluarga di rumah, bersirah dari segala aktivitas, atau mungkin yang masih menjalankan pekerjaan Anda di akhir pekan ini. Kami harap informasi yang nanti disajikan dapat menjadi tambahan wawasan sekaligus inspirasi untuk keseharian Anda pendengar. Dimana selama satu jam ke depan kami telah menyiapkan beragam tips menarik, mulai dari cara mengolah makanan, merawat bunga dan tas, hingga memilih rumah hunian dan juga mengurus visa perjalanan. Dan juga kami informasikan kepada Anda pendengar untuk waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, insya Allah nanti akan masuk pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Daniel Caesar featuring Her with Best Part, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Pendengar, pernahkah Anda mendapati ayam goreng yang terlihat matang di luar tetapi masih berdarah di bagian dalamnya? Tentu kondisi ini dapat mengurangi selera makan, bahkan menimbulkan kekhawatiran soal kebersihan dan juga kematangan makanan. Karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar ayam matang sempurna hingga ke bagian tulangnya. Nah, informasi ini dilansir dari laman rri.co.id mengutip Instagram Nintia Zainadini, pendengar. Jadi salah satu cara yang disarankan adalah merendam ayam menggunakan air garam atau metode brining selama kurang lebih 30 menit. Cara ini dapat membantu mengeluarkan darah sekaligus membuat daging lebih juicy. Juicy Lucy. Selain itu, bagian daging yang tebal ini juga sebaiknya disayat atau ditusuk menggunakan garpu agar panas dapat masuk lebih merata saat proses memasak berlangsung. Dan sebelum digoreng, mendengar, ayam juga bisa direbus atau dikukus sebentar agar bagian dalamnya lebih cepat matang. Gunakan juga metode deep fry dengan minyak dan minyak yang cukup ya, yang cukup banyak terutama, dan juga api sedang agar kulit tidak cepat gosong sementara bagian dalamnya masih mentah. Nah, pastikan juga ayam tidak dalam kondisi beku saat dimasak supaya panas dapat menyebar secara merata. Dengan teknik yang tepat, ayam akan matang sempurna dan bebas dari yang namanya bercak darah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Pendengar, bunga segar tidak hanya mempercantik ruangan, tetapi juga dapat memberikan suasana yang lebih nyaman dan juga menenangkan. Namun, bunga potong tentu memiliki usia terbatas, sehingga perlu perawatan khusus agar tetap cantik dan harum lebih lama. Nah, dilansir dari laman rri.co.id bersama florist dari Sarang Kembang Floris, Aziza Pranidia Paramita ini menyampaikan, kualitas bunga yang segar ini sangat menentukan ketahanan dan juga aromanya. Salah satu langkah penting adalah melakukan conditioning, yaitu memangkas sebagian daun dan juga memotong ujung batang secara miring sebelum dimasukkan ke dalam air. Air di vas ini juga tidak perlu terlalu banyak, cukup sekitar 1/3 panjang batang agar bunga ini tidak cepat membusuk. Selain itu, air vas perlu diganti secara rutin setiap 2 kali sehari dan ujung batang dipotong kembali agar penyerapan air ini tetap optimal, pendengar. Nah, Anda juga bisa menambahkan sedikit cairan disinfektan atau flower food untuk membantu menekan pertumbuhan bakteri dan jamur. Dengan perawatan sederhana namun rutin, bunga potong ini dapat tetap segar dan juga memperindah ruangan lebih lama tentunya, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia, @lppRRI.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar, memiliki rumah yang nyaman dan aman tentu menjadi impian banyak orang. Rumah bukan hanya tempat beristirahat saja, tetapi juga menjadi tempat berkumpul bersama keluarga dan juga membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, memiliki rumah ini perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi dilansir dari laman rri.co.id, hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah lokasi rumah. Pilihlah kawasan yang strategis dan dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, serta akses transportasi. Selain itu, pastikan lingkungan memiliki sistem keamanan yang baik dan tingkat kriminalitasnya yang rendah agar tentunya penghuni merasa lebih nyaman. Dan jangan lupa untuk memeriksa kondisi bangunan secara menyeluruh, mulai dari atap, dinding, instalasi listrik hingga saluran air. Pastikan juga rumah berada di kawasan yang tidak rawan banjir dan memiliki sirkulasi udara serta pencahayaan alami yang baik. Rumah yang sehat dan nyaman tentu akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarganya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
4: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
5: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
4: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
5: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
4: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Pendengar, bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri, pengurusan visa ini menjadi salah satu hal yang penting dan juga krusial ya, yang perlu Anda persiapkan dengan baik. Proses ini memang cukup panjang dan juga membutuhkan ketelitian agar permohonan visa ini dapat diterima dengan lancar. Dilansir dari laman rri.co.id, jadi langkah pertama yang mesti Anda pahami adalah memahami dulu seluruh persyaratan dan juga ketentuan dari negara yang akan Anda tuju. Pastikan seluruh dokumen seperti paspor, foto, hingga dokumen pendukung lainnya lengkap dan juga valid. Selain itu, pilih waktu pengurusan yang tepat dan juga hindari saat musim liburan, karena biasanya antrian akan menjadi lebih panjang dan proses memerlukan waktu yang lebih lama. Namun dengar, selama proses berlangsung tetaplah sabar dan persiapkan kondisi fisik maupun mental Anda dengan baik. Jika merasa kesulitan, Anda juga dapat menggunakan layanan jasa pengurusan visa terpercaya agar proses menjadi lebih praktis nantinya. Nah, demikian pendengar kebersamaan kita dalam program Musik dan Informasi siang ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam Warta Riau Siang. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Tenten, terus terang aja. Kita lagi usahakan, kita minta kepada pusat untuk menyiapkan lahan relokasi. Ya, kami tadi sudah usahakan Ketua DPRD, lahan masyarakat yang mengibarkan tanah yang cukup banyak. Tapi lahannya belum ada, dan itu yang...
2: Kemudian pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam,

0: pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait dengan penerapan zero plat non BM. Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan masyarakat. Satgas Pangan Polda Riau hari ini sidak ke pasar pastikan tidak ada penimbunan dan permainan harga. Inilah Warta Riau siang selengkapnya di hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Mengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait dengan penerapan zero plat non BM. Selengkapnya, Febnia Stiovani melaporkan.
1: Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan untuk sektor pajak kendaraan bermotor dengan menerapkan zero plat non BM. Sekda menyebutkan untuk zero plat non BM, pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan khususnya untuk kendaraan operasional yang bertona sebesar agar memakai plat BM.
2: Nah, zero non BM itu secara tertulis Pak Gubernur sudah menyurati semua perusahaan agar kontrak atau bila mereka menggunakan jasa transportasi terutama angkutan besar itu diupayakan yang menggunakan plat BM dan bayar pajak di Riau. Nah, jika masih belum, kan ada insentif yang diberikan itu, keringanan seperti bayar 50% dan segala macam. Itu program nanti akan diberlakukan. Tinggal nunggu tanggalnya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan itu.
1: Adinda, warga Pekanbaru, mendukung adanya penerapan zero plat non BM karena selama ini banyak kendaraan bertona sebesar yang tidak berplat BM melintas di jalanan Riau.
3: Saya setuju dengan upaya pemerintah untuk mendorong mobil-mobil truk-truk ini terutama odol itu menjadi BM karena selama ini kita tahu mobil-mobil ini kan platnya itu plat dari luar daerah. Nah, mereka itu melintasi jalanan Riau atau bahkan menyebabkan kerusakan tapi malah bayar pajaknya itu ke daerah lain gitu. Jadi kalau misalnya didorong untuk merubah ke BM, ya tentu itu akan menambah pendapatan kita.
1: Adinda mengharapkan kedepannya kendaraan-kendaraan besar milik perusahaan yang beroperasi di Riau sudah mempergunakan plat BM. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan masyarakat. Satgas Pangan Polda Riau hari ini sidak ke pasar untuk pastikan tidak ada penimbunan dan permainan harga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan para pedagang gorengan di Pekanbaru. Mereka mengaku harga minyak goreng kemasan sederhana itu kini mencapai Rp21.000 per liter. Padahal sebelumnya masih berkisar Rp18.000 per liter. Akibat kenaikan tersebut, sejumlah pedagang memilih beralih menggunakan minyak goreng curah demi menekan biaya produksi. Menurut mereka, selisih harga yang cukup mempengaruhi keuntungan harian, terutama di tengah harga bahan baku lain yang juga mengalami kenaikan.
5: Malam 21 terakhir beli, terus ada lagi di kedai itu tempat kami jasa beli itu.
6: Jadi gorengnya pakai minyak apa nih kak? Minyak curah?
5: Iya, minyak curah.
6: Itu harganya berapa?
5: Dua satu kilonya.
6: Dua. Biasanya pakai minyak kita?
5: Iya, biasanya pakai minyak kita kami.
6: Harganya berapa kak biasanya?
5: Iya, terakhir beli 21 kak, pas naik tuh ya.
4: Sementara itu Polda Riau melalui Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak harga minyak goreng merek minyak kita di Pasar Agus Salim pada Sabtu pagi. Dalam sidak tersebut petugas menemukan harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Agus Prihadinika mengatakan pihaknya menemukan masih adanya pedagang yang menjual minyak kita di atas head saat sidak berlangsung.
7: Dalam hal ini Satgas Pangan Polda Riau bersama-sama dengan Dinas Pangan, kemudian Dinas Perdagangan dan Bulog melakukan pengecekan terkait dengan harga minyak kita di Pasar Cukaramai Jalan Sudirman. Dari hasil pengecekan kita dapati ada tiga toko yang kita lakukan pengecekan. Dari tiga toko tersebut, satu toko kita temukan menjual di atas harga head. Jadi dari jika nanti kami melakukan penelusuran dan menemukan adanya dugaan perbuatan pidana, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan lebih mendalam, bahkan bisa melakukan penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4: Pihak kepolisian mengimbau para pedagang dan distributor untuk mematuhi ketentuan harga yang berlaku serta tidak melakukan penimbunan maupun permainan harga di pasaran.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus usahakan relokasi lahan perkebunan rakyat di Taman Nasional Teso Nilo. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau terus mendorong penyelesaian persoalan relokasi lahan di kawasan TTN melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian lahan bagi masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian dan perkebunan rakyat di Riau. PLT Gubernur Riau Esa Faryanto mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah mengupayakan penyediaan lahan relokasi bagi masyarakat yang terdampak.
9: TTN terus terang aja. Kita lagi usahakan, kita minta kepada pusat untuk menyiapkan lahan relokasi. Ya, kami tadi sudah mengusahakan Pak Ketua DPRD, lahan masyarakat yang menghibahkan tanah yang cukup banyak. Tapi lahannya belum ada, dan itu yang perlu nanti akan rapat kembali lagi di pusat.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kadaris Manto, menilai sektor pertanian dan perkebunan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kepastian lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.
10: Pertanian dan perkebunan ini tentu menjadi catatan juga kait dengan peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan kita, kemudian peningkatan perkebunan rakyat yang masih menghadapi tantangan terutama keterbatasan kepastian kesediaan lahan serta teknologi budaya serta rendahnya kapasitas kelembagaan para petani kita.
8: Pemerintah daerah bersama DPRD Riau berkomitmen untuk memperjuangkan solusi terbaik melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar persoalan lahan yang selama ini menjadi kendala dapat segera terselesaikan. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
11: Standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan disusun BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi setelah menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan melibatkan akademisi hingga pengguna layanan. Pelaksana kegiatan forum konsultasi publik Dewi Riana menjelaskan kegiatan menghadirkan berbagai unsur mulai dari akademisi, organisasi kemasyarakatan, perwakilan pengguna layanan hingga organisasi perangkat daerah dan penyelenggara layanan. Forum bertujuan menghimpun masukan dan saran dari para peserta guna menyusun standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
12: Tujuan diadakannya kegiatan forum konsultasi publik ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di BPKAD Kuantan Singingi. Kita mengharapkan partisipasi dari masyarakat pengguna layanan.
11: Sekretaris PWI Kuantan Singingi, John Henry, juga berpartisipasi memberikan masukan tentang poin standar pelayanan di bidang keterbukaan informasi publik.
13: Mendorong agar standar pelayanan yang disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuantan Singingi benar-benar dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Terutama di dalam poin yang akan disusun tersebut, tentu kami berharap ada

0: SKPD, asistensi penyusunan RKAOPD, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
1: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru siapkan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
2: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mulai mempersiapkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 2026 di Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Zulpan Effendi, mengatakan proses persiapan sapi kurban Presiden telah dilakukan sejak awal melalui koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pihak terkait. Menurut Zulpan, saat ini proses administrasi bantuan sapi kurban Presiden tersebut sudah memasuki tahap pembayaran dari Sekretariat Presiden.
3: Itu arahan dari Pak Wali Kota dan Pak Sekda kemarin, itu orang Kesra yang menyurati ke provinsi. Tapi kita juga yang memantau dari awal kan, ada petugas PIC-nya, dan udah tahap ke pembayaran lagi nih Bang. Dari Sekpres-nya, Sekretaris Presidennya. Kemungkinan minggu depan mungkin ada pertemuan di Kesra Provinsi, seluruh Riau.
2: Zulpan menjelaskan pemerintah pusat menetapkan syarat minimal berat sapi kurban Presiden yakni 800 kg sehingga hewan yang dipilih harus benar-benar sehat dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berharap proses penyaluran sapi kurban bantuan Presiden tersebut dapat berjalan lancar sehingga nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat penerima di Kota Pekanbaru pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Lurah Selat Panjang Barat, Febri Prim, mengajak warganya untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Warga diharap memberikan data yang akurat kepada petugas. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Guna mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026 di Kepulauan Meranti, Lurah Selat Panjang Barat PB Prima mengajak seluruh warganya untuk mendukung program pemerintah tersebut. Sensus ekonomi tersebut sudah mulai dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kepulauan Meranti sejak 1 Mei lalu dan akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 mendatang. Sensus ekonomi merupakan instrumen paling esensial dalam mendapatkan data yang empiris dan valid mengenai landscape perekonomian dan industri terutama di Kepulauan Meranti. Sensus tersebut sangat penting untuk memperoleh gambaran usaha masyarakat mulai dari sektor UMKM hingga usaha berbasis digital. Data yang diberikan masyarakat sangat berguna dan menjadi dasar pemerintah merumuskan kebijakan atau program pembangunan ekonomi, termasuk dukungan dan bantuan bagi pelaku usaha agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Untuk itu, ia menghimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar dan akurat. Tidak perlu khawatir karena data yang diberikan dijamin kerahasiannya.
5: Sensus ini sangat penting untuk memperoleh gambaran kondisi usaha masyarakat. Mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga usaha berbasis digital. Data yang Bapak Ibu berikan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, program pembangunan ekonomi, termasuk dukungan dan bantuan bagi pelaku usaha, agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang benar dan jujur.
4: Febri menambahkan sensus ekonomi 2026 berperan penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Selat Panjang Barat mensukseskan program pemerintah tersebut. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
1: Dinamika pasar kerja Riau, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau paparkan kategori pekerja di tengah tren pekerja muda paruh waktu. Selengkapnya dilaporkan kontributor Raudatul Fatiha Rizani.
6: Di tengah upaya pemerintah Provinsi Riau menekan angka pengangguran, pemahaman mengenai kategori kerja menjadi penting untuk memetakan kondisi real di lapangan. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau merincikan 3 kategori utama pekerja, yakni pekerja penuh, pekerja paruh waktu, serta pekerja setengah pengangguran. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa pembagian kategori ini didasarkan pada jumlah jam kerja serta ketersediaan mereka untuk menerima pekerjaan tambahan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran mengenai produktivitas tenaga kerja di Riau saat ini.
7: Yang dimaksud dengan pekerja penuh adalah mereka yang bekerja minimal selama

0: 35 jam selama seminggu. Kemudian pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sedangkan untuk setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.
1: Fenomena kerja paruh waktu ini banyak ditemui pada sektor ekonomi kreatif dan jasa, terutama di kalangan generasi muda seperti pekerja kedai kopi atau barista. Alicia, seorang barista di salah satu coffee shop, kan baru memaparkan pilihan bekerja dengan jam fleksibel menjadi solusi di tengah keterbatasan lapangan kerja sektor formal maupun untuk menyeimbangkan dengan kegiatan lainnya seperti kuliah.
2: Kalau buat aku yang masih kuliah, kerja paruh waktu di coffee shop ini emang bantu banget. Karena jam kerja itu fleksibel di bawah 35 jam seminggu. Jadi tetap bisa bagi waktu antara kerja juga ngampus. Tapi emang sengaja sih pilihnya paruh waktu karena emang belum niat untuk cari kerja kantoran yang full time dalam waktu dekat ini. Yang penting akunya punya penghasilan tambahan untuk nambah pengalaman juga.
1: Meski tren pekerjaan paruh waktu meningkat, pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk memperkuat struktur ekonomi agar lebih banyak pekerja yang dapat terserap ke sektor penuh guna meningkatkan kesejahteraan secara jangka panjang. Raudatul Fatih Harizani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara di Riau per Maret 2026 mengalami kenaikan yang signifikan. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Geliat pariwisata di Provinsi Riau menunjukkan tren yang menggembirakan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret tahun 2026 mencapai 27.505 kunjungan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,10% jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026. Bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka secara years on years terjadi lonjakan tajam hingga 50,27%. Ketua BPS Provinsi Riau, Asep Redi, menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun melalui dua metode utama, yakni Mobile Positioning Data atau MPD, dan catatan resmi di pintu imigrasi.
5: Nah, ini kalau kita lihat secara mantuman, ini ada peningkatan 3,10%, sedangkan secara year on year, 40,27%. Nah, kalau kita lihat, Bapak sekalian, kalau berdasarkan kunjungan Wisman, berdasarkan MPD, ini yang pertama disampaikan juga, Mobile Positioning Data ini menunjukkan adanya kunjungan wisatawan mancanegara 18.635 kunjungan. Ini secara mantuman turun 10,09%, secara year on year naik 45,06%.
4: Peningkatan ini juga dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat lokal, terutama para pelaku usaha dan warga yang tinggal di pusat aktivitas kota. Keramaian wisatawan asing di pusat-pusat perbelanjaan dan destinasi kuliner memberikan optimisme bagi perekonomian warga. Anton, salah seorang warga Pekanbaru, mengaku mulai sering melihat kehadiran turis asing di beberapa titik keramaian kota dalam satu bulan terakhir.
6: Ya, kalau kita lihat di pusat kota, makan sekarang sudah mulai ramai lagi tamu dari luar, seperti dari Malaysia ataupun dari Singapura. Sebagai warga ya tentu kita senang lah, ini artinya ekonomi baru jadi lebih hidup. Harapannya ya fasilitas publik dan tempat wisata kita juga harus diperbaiki lah supaya mereka bisa menikah.
4: Kondisi ini menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk memastikan distribusi kunjungan dan pelayanan di seluruh pintu masuk Riau tetap merata dan optimal ke depannya. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Politeknik Negeri Bengkalis akan menggelar Pekan Kreativitas Mahasiswa selama sepekan penuh dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari olahraga, seni, bazar UMKM, hingga pentas musik. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
7: Politeknik Negeri Bengkalis kembali menghadirkan Pekan Kreativitas Mahasiswa yang akan digelar mulai Senin hingga Sabtu minggu depan. Kegiatan tersebut akan diisi dengan berbagai agenda mulai dari porseni, pertandingan olahraga, bazar UMKM, hingga pentas musik yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kreativitas dan potensi yang dimiliki.
8: Dan kami berharap kegiatan ini bisa memberikan ruang kreativitas bagi adik-adik mahasiswa.
7: Menurutnya, pada dua hari terakhir nantinya akan digelar kegiatan Friday Night dan Bazar UMKM yang terbuka untuk masyarakat umum. Pihak panitia juga akan menghadirkan artis Ehsan untuk memeriahkan malam puncak kegiatan tepatnya pada Jumat Sabtu tanggal 15 hingga 16 Mei 2026. Selain itu, rangkaian acara juga akan diramaikan dengan Polbeng Run Cap 3 yang terbuka bagi masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kampus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjadi bagian dari pengembangan kreativitas generasi muda di daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Polres Pekanbaru resmi tiga kampung tangguh anti narkoba, tandai dimulainya perang terhadap narkoba. Selengkapnya Santinas melaporkan.
9: Kapolresta Pekanbaru Muharman Arta pagi tadi meresmikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba di tiga wilayah Kota Pekanbaru. Hal ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kapolresta menyebutkan tiga kampung yang ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba, yakni Kampung Terendam di Kecamatan Rumbai, Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, dan Pangeran Hidayat di Kecamatan Pekanbaru Kota. Ia menyebut seluruh elemen masyarakat mendukung langkah Polresta Pekanbaru dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba.
10: Jadi ada tiga kampung di Kota Pekanbaru. Ini Kampung Terendam di Kecamatan Rumbai, Kampung Dalam di Kecamatan Senapelan, dan Pangeran Hidayat di Kecamatan Pekanbaru Kota. Untuk tempat ini, Kampung Terendam kami pilih karena ini benar-benar baru. Kami akan laksanakan peresmian. Setelah diresmikan ini, tentunya nanti kita akan mulai dengan kegiatan-kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba maupun penegakan hukum. Insya Allah seluruh elemen mendukung kami untuk mencegah, melakukan penindakan, penegakan hukum terhadap narkoba ini. Jadi acara ini sebagai simbol bahwa dimulainya perang terhadap narkoba khususnya di Kampung Terendam di sini. Kemudian acara yang kedua adalah pengukuhan duta anti narkoba Kota Pekanbaru. Tadi sudah dipilih 6 orang adik-adik dari generasi muda, Gen Z, untuk membantu kita dalam hal-hal preemptif dan preventif tindakan-tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Setelah itu deklarasi sebagai pernyataan kami, seluruh elemen khususnya yang hadir di sini menyatakan menolak terhadap narkoba, tindak tegas narkoba, tidak ada toleransi terhadap narkoba.
9: Selain peresmian Kampung Tangguh Anti Narkoba, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan Duta Anti Narkoba Kota Pekanbaru. Sebanyak 6 perwakilan generasi muda atau Gen Z dipilih untuk membantu upaya preemptif dan preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kegiatan kemudian ditutup dengan deklarasi anti narkoba yang diikuti seluruh masyarakat yang hadir. Dalam deklarasi tersebut, peserta menyatakan sikap menolak narkoba dan mendukung penegakan hukum tanpa toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga mendengar. Menjelang pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musorprov luar biasa akhir Juni 2026 nanti, PLT Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Riau Indra Warman menyatakan siap maju sebagai bakal calon ketua umum NPC Riau dengan bekal dukungan dari 9 NPC kabupaten dan kota. Selengkapnya Hairani Januari ini melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Riau Indra Warman menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai bakal calon ketua umum NPC Riau pada musyawarah olahraga Provinsi Musorprov luar biasa yang dijadwalkan berlangsung akhir Juni 2026 mendatang. Indra mengaku telah mengantongi dukungan dari 9 NPC kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dukungan tersebut menjadi modal awal bagi dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi olahraga disabilitas di Provinsi Riau. Menurutnya, langkah konsolidasi dan komunikasi dengan pengurus daerah sudah dilakukan sejak jauh hari. Hal itu dilakukan mengingat Musorprov luar biasa NPC Riau menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembinaan olahraga paralimpik di daerah. Indra menegaskan dirinya memiliki tekad untuk meneruskan program dan pembangunan NPC Riau yang selama ini telah dirintis almarhum Jaya Kusuma yang meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Ia berharap semangat pembinaan atlet disabilitas yang telah berjalan selama ini dapat terus ditingkatkan baik dari sisi prestasi maupun pembinaan organisasi.
2: Ya, kayaknya Bapak sendiri mau karena kita udah dapat dukungannya sekarang ini sudah 9 kabupaten kota. Jadi kerasa kalau untuk maju lagi orang udah sulit karena nggak ada lagi pendukungnya gitu. Oh, wajib memperkas dukungan macam Bapak pun wajib meminta dukungan dari ketua kabupaten. Mudah-mudahan lah situasi keuangan kita pun sedang sulit ya. Jadi kalau terlalu banyak apanya kan repot juga kita.
1: Sementara itu, atlet renang NPC Riau Zaki Zulkarnain memberikan dukungan kepada siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua NPC Riau. Menurut Zaki, kepemimpinan baru di tubuh NPC Riau diharapkan mampu menghadirkan tata kelola organisasi yang akuntabel serta konsisten dalam pembinaan atlet disabilitas di daerah.
3: Bahannya yang akuntabel dan bisa terutama bisa membentuk dan menggali atlet-atlet di wilayah NPC Riau ini. Secara terus menerus secara berkesinambungan.
1: Ia juga berharap pembentukan dan pencarian bibit atlet potensial di seluruh kabupaten dan kota terus dilakukan secara berkesinambungan demi menjaga prestasi NPC Riau di tingkat nasional. Demikian Khairul Januarini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait dengan penerapan Zero Plat Non BM. Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan masyarakat. Satgas Pangan Polda Riau hari ini sidak ke pasar, pastikan tidak ada penimbunan dan permainan harga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1% Bahkan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul, tentunya masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang. Dan seperti biasa, jelang pukul 13.30 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Request Pro 1, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request tentunya di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin request lagu dan juga salam-salam untuk kerabat ya, untuk orang-orang tersayang Anda, caranya cukup gampang, Anda bisa telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di siang hari ini pendengar, ada Gendrawari dengan Rasa Cinta Ini, Mahen dengan Pura-Pura Lupa, 420 dengan Zona Nyaman, Jazz dengan Dari Mata, Rizky Febian dengan Penantian Berharga, Virgon dengan Surat Cinta Untuk Starla, Tulus dengan Manusia Kuat, dan Hi-Fi dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Silakan bagi yang ingin berpartisipasi, ingin bergabung di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang Request Pro 1, Assalamualaikum.
1: Request Pro 1, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Bunda Isal, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan Bunda?
1: Alhamdulillah sudah, Maizul.
0: Kemana kita liburan Bunda hari Sabtu? Kenapa?
1: Kalau Bunda sama Sabtu Minggu sama aja.
0: Di rumah aja ya.
1: Okay. Belum makan belum?
0: Kenapa Bunda?
1: Udah makan belum?
0: Belum kalau siang. Belum. Paling nanti saja habis siaran aja makannya.
1: Iya, siaran nanti ya, demi pendengar.
0: Iya.
1: Tahan lapar nih.
0: Bunda mau request lagu apa di siang hari ini Bunda?
1: Yang pertama tadi apa, Mezul?
0: Gendrawari, Rasa Cinta Ini.
1: Lanjut.
0: Janganlah Bunda. Nanti marah yang lain, nanti jelek kali suaranya, siapa nyanyi tuh?
1: Siapa yang marah? Tidak ada yang marah. Kalau Virgen tadi apa? Surat Cinta untuk Starla.
0: Iya Bunda.
1: Itulah Surat Cinta untuk Starla lah dari Virgen.
0: Oke, boleh.
1: Dan salam sikit Maizul ya.
0: Boleh, silakan Bunda.
1: Untuk Maizul.
0: Tidak Bunda.
1: Sudah biasa ya Maizul ya. Salam-salamnya untuk Mama Sekembar, Ibu Yus, Ibu Iros, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Camin Ambo, Cucu Aini, Pak Diman di Pekumbu, Pak Zeta, Pak Madi bersama Ibu Ija, Pak Adi berserta ibunya, semoga sehat selalu, ya Rudi juga di Rumbai, Pak Kumis di Kuansing, Pak Arwanto, ya Arwanto di apa ya, di Pulau Lawan, siapa lagi, Mukti di Arengka alias Jalan Soekarno Hatta ya, Simpson juga. Simpson udah lama nak dengar suaranya.
0: Iya, kemarin juga gak masuk gitu.
1: Entah kemana dia merantau. Siapa lagi ya, Pak Diman tadi udah. Hafizah di Selat Panjang, dimana? Selat Panjang dengar Bunda kemarin. Untuk Hafizah dimana sajalah berada ya, semoga sehat selalu. Bu Gadis juga di Siak, semoga sehat selalu. Dan untuk semualah pendengar Ibu Satu dimana saja berada. Untuk hampir lupa nih Fizu.
0: Iya Bunda.
1: Di Pasir Pengerayan. Dan untuk semualah pendengar Ibu Satu dimana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya. Untuk Maizul, semoga sehat selalu ya Maizul.
0: Iya Bunda, terima kasih rezeki, Bunda.
1: Berkah umurnya, senyum selalu, bahagia selalu, ceria selalu. Terima kasih Maizul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya. Di belakang Bunda Isal, halo, selamat siang, Assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Waalaikumsalam, Request Pro 1.
0: Mas Rudi?
2: Bukan.
0: Oh bukan, siapa ini?
2: Mas Adi.
0: Oh Mas Adi di Isi Gunggung ya?
2: Iya.
0: Agak mirip-mirip soalnya suaranya.
2: Suara Rudi sama saya agak mirip ya.
0: Iya, kalau di udara mirip nih. Cuma mungkin kalau ketemu langsung agak beda, bisa jadi ya.
2: Iya.
0: Oke, Mas Adi, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat kan?
0: Malam siang hari ini bukan Bang Dito, Maizul. Nah salah Main juga ya? Bang Dito tadi pagi.
2: Sorry agak-agak mirip juga.
0: Oke, Mas Adi mau request lagu apa di siang hari ini?
2: Lagunya apa nih? Baru apa nih?
0: Oh, baru monitor ya. Ada ini kalau di list kita ada Gendra Wari dengan Rasa Cinta Ini, Mahen dengan Pura-Pura Lupa, 420 dengan Zona Nyaman, Jazz dengan Dari Mata, Rizky Febian dengan Penantian Berharga, Tulus dengan Manusia Kuat, dan Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.
2: Dari Tulus aja lah.
0: Tulus aja ya. Manusia-manusia kuat, itu karena kita. Karena apa tuh?
2: Nah, lanjutkan.
0: Udah jangan bang ya. Nanti ngamuk yang di belakang ini. Oke, salam-salam untuk siapa Bang Adi?
2: Salamnya untuk Bunda Isa beserta keluarga. Moga sehat selalu. Buat Rudy, buat Ucu Amin, buat Al, buat Bugadi di Sia, buat Iza di Arengka, buat semua-semua aja lah Mas Maizul ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Mas Maizul yang lagi bertugas.
0: Oke, siap Bang Adi.
2: Ya, itu aja ya Mas Maizul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Halo juga, selamat siang.
0: Ibu Yus, apa kabar?
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Yus.
3: Sudah makan siang itu?
0: Ya belum, Bu Yus. Kalau siaran siang nih agak susah mau makan itu, Bu Yus, karena mepet-mepet semua. Ya karena kemepet-mepet semua programnya kan, habis berita sekarang request lagi gitu.
3: Oh, iya.
0: Tak apalah, iya. Nanti kita rapel aja makan nih sama-sama makan malam.
3: Kata siapa kemarin di rapel katanya?
0: Siapa tuh?
3: Makannya.
0: Oke, Bu Yus mau request lagu apa di siang hari ini?
3: Tadi apa ada dengar tadi itu Jatuh Cinta gimana tuh?
0: Rasa Cinta Ini. Oh, ini lagunya Hi-Fi yang Siapkah Kau Tuh Jatuh Cinta.
3: Oh, belum siap lagi.
0: Oh, belum lagi.
3: Salamnya lah buat Rudy ya. Rudy, jadi yang tadi itu Daddy. Tengku Adriansa, Ocu Amin, Ocu Jawai, Ocu Buyung. Nah, juga yang di apa tuh di kamper tuh siapa nama? Lupa pula namanya. Pokoknya di kamper lah.
0: Cu Jawa, Cu Jawa ini.
3: Juga buat Isa, Mama si kembar, Pina ini bagian ibu-ibu nih. Pina di Perawang, Ibu Surtini, Ibu Dharma, Mama Indah, semua ibu-ibu lah.
0: Oke.
3: Okay. Istimewanya buat Maizul yang sedang bertugas. Jaga kesehatannya ya anakku.
0: Iya, siap.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasik Labuai. Baik mendengar ya, kita akan rehat sejenak. Kita break dulu, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini Request Pro 1 tentunya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini pendengar, kita nikmati dulu satu lagu dari Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook informasi mengenai adanya rekrutmen pegawai PT PLN Persero periode 2026. Unggahan itu disertai tautan untuk akses pendaftaran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Laman resmi untuk rekrutmen pegawai PLN hanya dapat diakses di rekrutmen.pln.co.id. PLN melalui akun Instagram resmi @PLNID telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai. PLN juga menegaskan tidak ada pungutan biaya apapun dalam seluruh tahapan rekrutmen. Demikian cek fakta kali ini pendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Request Pro 1. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Kembali kita bersama di Request Pro 1 pendengar, dan saya masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu Indonesia pilihan akan kami sajikan untuk Anda, tentunya yang bisa Anda pilih nanti ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung nanti di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang bisa Anda pilih, diantaranya ada Gendrawari dengan Rasa Cinta Ini, Mahen dengan Pura-Pura Lupa, 420 dengan Zona Nyaman, Jazz dengan Dari Mata, Rizky Febian dengan Penantian Berharga, Bastian Steel dengan Juara di Hati, Nisha Ahmad dengan Di Seluruh Dunia, Raffi dan Nagita dengan Kamulah Takdirku, dan Kangen Band dengan Kehilanganmu Berat Bagiku. Jadi silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Najul.
1: Mama Fami, apa kabar?
3: Iya, alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Sudah makan?
3: Oh, udah.
1: Alhamdulillah, kalau begitu. Mari kasih lapa Mama Fami di siang hari
3: dari
1: ini.
3: Dari Mahen tadi aja.
1: Mahen, pura-pura lu.
3: Tadi meminta Nagita Slavina, tapi pengen yang itu aja.
1: Jadi ragu-ragu ya, kira Mahen aja ya.
3: Iya,
1: yeah,
3: Nagita Slavina juga enak tuh lagunya sama suaminya ya.
1: Jadi mau yang mana? Mahen aja nih?
3: Mahen aja, Mas Najul.
1: Oke.
3: Semuanya enak-enak,
1: Pak. Salam-salam tuh siapa, Mama Fami?
3: Ini buat Mas Mejul yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga diberkahi, kesehatan dilancarkan, rezeki lancar semuanya, insyaallah.
1: Amin.
3: Dan buatnya Mas Gunawan di Kampar, buatnya Ocu Amin Ambo, Jawa ya Cujueni, Kak Pika juga di Kampar, buatnya Pak Jebani, Pak Jepta, buat Pak Atong, Pak Mali, Bu Rosti Rumbai, Bunda Aini di Perawang, Bu Sri, Ibu apa ya, Bu Atika. Bu Yus juga di Tasik Labuai, Bu Surtini juga ya selalu, Mama Indah, Ibu Darmainis, Mama si kembar, Adik Arman juga di Kampung Lele, dan buatnya Bang Rudi, buatnya Adi tadi yang di Sibunggung juga ya, dan semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor, dapat salam-salam saya selalu semuanya. One Siri sama Ingat The Tiger juga dalam mendengar suaranya, semoga terkabar baik saya selalu di sana. Spesialnya buat Mas Mejul yang lagi bertugas sampai tuntas, terima kasih kita lagunya. Cinewanya berkeluarga aku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi. Di belakang Mama Fahmi, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
4: Selamat siang, Request Pro 1.
1: Bang Jerry?
4: Ya.
1: Oke, sehat bang?
4: Sehat.
1: Oke, mari kasih lagu apa bang siang hari ini?
4: Kangen Band apa tadi judulnya tuh?
1: Kehilanganmu Berat Bagiku.
4: Ah, itu aja lah.
1: Itu aja, oke siap. Salam-salam tuh siapa bang?
4: Salamnya buat Bang Maizul aja lah ya.
1: Bang. Iya bang.
4: Itu Cuci Raslia kok 2 hari gak kudengar suara
1: lagi
4: dia, kemana
1: dia? Lagi cuti beliau. Lagi jalan-jalan ke luar negeri.
4: Luar negeri?
1: Iya, Malaysia.
4: Serius?
1: Iya, butuh refreshing, lagi jalan-jalan.
4: Kemana dia?
1: Ke Malaysia.
4: Sama siapa dia? Sama
1: keluarganya.
4: Oh gitu. Berapa hari dia cuti?
1: Mungkin 9 hari kalau nggak salah.
4: Pantasan siapa si Dito yang tadi itu ya?
1: Iya benar, yang siaran pagi.
4: Dito sama Tamara siaran semalam kan?
1: Iya.
4: Itu pantas lah. Oke lah, makasih infonya Bang Maizul.
1: Oke, selamat siang kembali Bang, terima kasih. Di belakang Bang Jerry, satu pendengar selanjutnya masih kami tunggu. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1. Dengan siapa di mana ini?
5: Sama Iza di Arengka, Bang.
1: Baik, Kak Iza di Arengka. Apa kabar Kak Iza?
5: Alhamdulillah
1: saya. Mari kasih lagu apa di siang hari ini?
5: Apa-apa yang kita tinggal?
1: Apa?
5: Apa yang tinggal di situ?
1: Ada Gia Indrawari dengan Rasa Cinta Ini, 420 dengan Zona Nyaman, Jazz dengan Dari Mata, Rizky Febian Penantian Berharga.
5: Tahan dulu. Ada si ini enggak yang siapa yang duet sama si Rizky Febian tuh Bang itu?
1: Terlukis
5: Adrian
1: Indah.
5: Adrian Khalif sama Juicy Lucy.
1: Adrian Khalif ya, sama Juicy Lucy ya, yang Sialan.
5: Ya.
1: Itu aja.
5: Iya, ada nggak Bang?
1: Ada.
5: Ah, itu aja nggak?
1: Okay, boleh.
5: Salamnya buat semua pendengar setiap persatu. Siapa tadi tuh? Bang Adi, Bang Mukti, siapa lagi ya? Bu Ita, tiga orang aja lah ya. Nanti marah orang sebut banyak-banyak.
1: Okay, siap.
5: Kita buat Bang Maizul ya sama semua penyiar persatu, siap selalu.
1: Okay. Terima kasih Kak Iza, ditunggu lagunya. Di belakang Kak Iza pendengar ada Joya ya, mau request lagunya Gong 2000, judulnya Menanti Kejujuran. Salamnya untuk semuanya aja. Okay, terima kasih, ditunggu lagunya Joya. Baik pendengar, kita akan break sejenak, kita rehat dulu, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah mengantri menunggu untuk diputarkan siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya masih menemani Anda di Request Pro 1. Kita nikmati dulu satu lagu dari Mahen dengan Pura-Pura Lupa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: komunikasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Masih di Request Pro 1 pendengar, dan masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Maizul, masih menemani Anda di Request Pro 1. Dan lagu-lagu pilihan masih tersedia pendengar, diantaranya ada Gendrawari dengan Rasa Cinta Ini, 420 dengan Zona Nyaman, Jazz dengan Dari Mata, Rizky Febian dengan Penanti Yang Berharga, Bastian dengan Juara Di Hati, Nisha Ahmad dengan Di Seluruh Dunia, Raffi dan Nagita dengan Kamu Letakdirku, Nosale dengan Angin Kencang, dan Lila dengan Kamu Cantik Kamu Baik. Silakan di 0761245995 atau di pesan WhatsApp kita di 0811767399. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mazul Acuamin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Zul sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, udah lama terdengar suara Cuam ini.
1: Iya, lama juga lah kita gak ketebrak modul suara di radio, di udara ya.
0: Camin, di mana posisi di Rumbio?
1: Di Kualu.
0: Oh, Kualu, ada apa tuh, ada acara?
1: Kampung keluarga, gak ada, ada urusan keluarga di sini.
0: Begitu, oke lah. Iya. Camin mau minta lagu apa di playlist kita di siang hari ini?
1: Lagu dari Wali ada.
0: Wali, Wali yang mana satu?
1: Jody.
0: Jody, aku Jody,
1: jomblo ditinggal mati.
0: Nah, itu dia. Oke, boleh.
1: Salam-salam teman untuk Bang Maizul yang lagi siaran ya, selalu.
0: Amin.
1: Terus salam untuk Mama Pahmi, Adetina di Kampar Pika. Salam untuk Kak Iyus sama Bunda Isal. Salam untuk Turam, Acu Boyong dan Acu Jawai. Terus untuk Bang Yono sama Bang Arman Kampung Lele, salam untuk Kak Iyus ya. Untuk Mbak Kak Darmais ya. Untuk Yani di Utomo, siapa lagi itu ya. Salam untuk Nena Aska, Kak Ros ya. Sudah dengarkan kita di siang hari ini. Juga salam terbungkus untuk Bang Zaibani di Dumai, Bang Joko di Jambi, ada Pak Tonga di Teluk Kuantan ya, semoga dengarkan kita di siang hari ini. Dan untuk siapa lagi nih, walau lupa nih, untuk Kak Perida di mana tuh, di Palu ya, semoga dengarkan kita, selamat siang aja Kak Perida, dan semoga semuanya sehat selalu. Terkabar sehat selalu lah hendaknya ya. Untuk semua lah Mazul.
0: Oke.
1: Okay. Dengarkan kita. Untuk Buya, Buya Amin di sini ya. Keluarga saya lagi duduk nongkrong ya.
0: Oke, okay, salam untuk keluarga Camin ya.
1: Iya, sambil menikmati apa pemandangan indah katanya.
0: Apa ini yang indah di Kualu itu Camin?
1: Pemandangan di Sungai Kampar nih ya, indah-indah semuanya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Bang Mazul.
0: Oke, okay, Camin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Camin. Di belakang Ocho Amin masih saya tunggu pendengar di 0761245995 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767399. Kita beralih ke pesan WhatsApp, ada Bang Aan di Rumbai. Assalamualaikum Maizul, waalaikumsalam. Sehat selalu ya, amin. Mau minta lagu Hijau Daun, salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1. Istimewanya buat Maizul aja katanya. Terima kasih, ditunggu lagunya. Hijau Daun, Suaraku Berharap ya. Oke, di belakang Bang Aan masih di WhatsApp pendengar, ada Ahmad Anak Baik Suka Nabung. Mantap ini namanya ya. Mari guys, lagunya Bahagia Lagi dari Pice Kota ya. Oke, nanti kita putarkan. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah mengantri tentunya menunggu untuk diputarkan di siang hari ini. Dan oh ternyata belum boleh, kita harus ke line telepon. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bunda Yani.
0: Bunda Yani di
2: Jalan Paus.
0: Jalan Paus. Oke, apa kabar Bunda Yani?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Panas hari ini.
0: Panas hari ini? Oh iya, panas. Karena Maizul dari tadi enggak kerasa panas, adem di dalam studio soalnya.
2: Iya. di ruangan sama yang di luar kan beda.
0: Iya. Bunda sudah makan?
2: makan siang belum.
0: Oh kenapa belum? Sudah jam 2:30 kok belum makan siang?
2: Iya nggak tahu nih, nggak lapar. Perut ini kalau nggak lapar nggak pergi sih ngumah kan, aneh mulutnya tuh.
0: Oke lah bunda, mau request lagu apa bunda di siang hari ini?
2: Oh iya tadi apa belum dengar yang di refle apa tuh?
0: Di playlistnya ya ada Ga Indrawari dengan Rasa Cinta Ini, 420 dengan Zona Nyaman.
2: Itu pertama apa tadi? Yang pertama?
0: Ga Indrawari dengan Rasa Cinta Ini.
2: Ah, itu aja lah.
0: Itu aja, oke boleh.
2: Iya. Salamnya buat semua. Tadi yang masuk aja cinta semua ya. Oh, Ciamin ya.
0: Ada Ciamin. Mm-hmm.
2: Ah, udah Ciamin. Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Hafal sih nama-namanya.
0: Iya bunda. Oke bunda.
2: Terima kasih Mejul ya, selamat bertugas ya.
0: Sama-sama bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda Yani di Jalan Paus. Baik pendengar, kita akan rehat ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Gong 2000 dengan Menanti Kejujuran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
4: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
3: Wah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
4: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Masih di request Pro Satu Mendengar, masih tersedia waktu untuk Anda yang ingin request lagu ya. Di list kami masih ada lagu 420 dengan Zona Nyaman, Jazz dengan Dari Mata, Rizky Febian dengan Penantian Berharga, Bastian Steel dengan Juara di Hati, Nisha Hama dengan Di Seluruh Dunia, Raffi dan Nagita dengan Kamulah Takdirku, Noh Saleh dengan Angin Kencang, Lila dengan Kamu Cantik Kamu Baik. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Yang request Pro 1. Assalamualaikum, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bu Ros di Rumbai.
0: Bu Ros di Rumbai, apa kabar Bu Ros? Sudah lama tidak terdengar suaranya.
1: Susah masuknya, Maizul.
0: Susah masuknya.
1: Ibu minta ada lagu dari Raffi aja ya.
0: Raffi, Kamulah Takdirku ya. Oke, iya. Boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya boleh.
0: Mm-mm, silakan.
1: Buat Ibu Emma di Rumbai sama Rudi sehat selalu. Mm-mm. Juga buat Bunda Isa, Mbak Vina di Perawang. Juga buat Makem sehat selalu.
0: Mm-mm.
1: Buat siapa lagi? Buat Papa Simpson, buat Acu Amin Ambo. Buat Pak Mali juga, Ibu Yus, juga buat Jerry sama Iza.
0: Okay.
1: Buat Maju sama tugas sehat selalu, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ros ya di Rumbai. Satu penelpon selanjutnya masih saya tunggu, pendengar mumpung masih ada waktu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita beralih ke lain WhatsApp, ada Rina di Panam ingin request lagunya Lila, Kamu Cantik Kamu Baik. Salamnya untuk semua pendengar saja. Oke, ditunggu. Baik pendengar, kita akan beralih ke lagu sejenak ya, karena waktu untuk request sudah ditutup karena masih banyak juga lagu yang belum diputar tentunya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Picek Kota dengan Bahagia Lagi, spesial untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi genre wari dengan rasa cinta ini pendengar. Tapi tidak terasa kebersamaan kita dalam request Pro 1 untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 sudah harus berakhir ya. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk ya, yang salam-salam juga sudah masuk, dan mohon maaf mungkin apabila ada telepon yang belum sempat terangkat atau mungkin pesan WhatsApp yang belum sempat terbaca juga. Tapi tenang, besok masih ada request Pro 1 mendengar di jam yang sama tentunya, dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini jangan kemana-mana karena kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti di rangkaian Riau Sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini mendengar. Kita nikmati dulu satu lagu terakhir spesial untuk Anda, ada Raffi dan Nagita dengan Kamulah Takdirku. Pernah

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Siang. Nah, mendengar seperti biasa di pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu kami akan hadirkan program Green Radio ke ruang dengar Anda. Dan berbicara soal beberapa tahun terakhir nih pendengar, penggunaan tumbler atau botol minum ya ini semakin populer khususnya di kalangan anak muda sendiri. Awalnya penggunaan tumbler ini menjadi simbol gaya hidup ramah lingkungan karena dianggap mampu mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Namun seiring waktu muncul pertanyaan menarik, apakah tren tumbler saat ini benar-benar mendukung gerakan Go Green atau justru mulai bergeser ini menjadi perilaku konsumtif? Nah, di Green Radio kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang lingkungan dan gaya hidup yang lebih bijak tentunya. Dan kami informasikan juga kepada Anda pendengar untuk waktu sholat asar di wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana juga, tetap bersama kami di sini pendengar. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di Green Radio. Kita nikmati dulu satu lagu dari Tasya Kamila dengan Selalu Riang Gembira.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and output.

0: Kamu tampak sedih sih, Cermin.
1: Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi.
0: Wah, benar juga. Pantas kamu sedih.
1: Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Pendengar, topik mengenai tren tak dapat dibahas ya dalam program SPADA di RRI Pro 2 Sibolga pada 2 Mei 2026 kemarin. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa niat awal penggunaan tumbler ini sebenarnya sangat baik, yaitu untuk mengurangi yang namanya sampah plastik sekali pakai yang tentunya ini sangat sulit untuk terurai di lingkungan. Namun dalam perkembangannya, banyak produsen ini menghadirkan tumbler dengan desain-desain yang menarik, warna yang unik, hingga edisi terbatas ya. Yang tentunya ini membuat masyarakat tergoda untuk membeli terus-menerus alias konsumtif. Salah satu pendengar bernama Tiwi ini mengaku dirinya pernah membeli banyak tumbler hanya karena tertarik dengan desain lucu dan juga label limited edition. Ini para wanita paling sering nih ya. Hingga akhirnya koleksi tumbler lama menumpuk dan juga tidak terpakai. Padahal pendengar, produksi tumbler berbahan stainless steel ini juga membutuhkan energi yang besar, mulai dari proses pertambangan bahan baku hingga produksi di pabriknya. Jika pembelian dilakukan secara berlebihan hanya demi mengikuti kepuasan tren ya, maka tujuan awal gerakan ramah lingkungan justru ini bisa bergeser pendengar menjadi pola konsumsi yang bisa kita katakan itu kurang bijak dan juga yang ada malah berpotensi menambah dampak lingkungan ke depannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending. Iya, Ma.
2: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang. Kasihan itu matanya.
3: Ya, bentar, Ma.
2: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
1: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main pingpong yuk.
3: Yuk, adek mau.
4: Pukul. Smash.
3: Hore, adek menang.
2: Soft drink is coming.
3: Mama, tadi adek menang loh.
2: Ih, hebat anak mama.
0: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
5: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Mendengar dari fenomena ini, kita bisa belajar ya bahwa gaya hidup ramah lingkungan itu bukan tentang memiliki barang yang paling banyak atau paling trendy, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan sesuatu secara bijak dan juga berkelanjutan. Satu tumbler yang dipakai terus-menerus selama bertahun-tahun tentu jauh lebih bermanfaat bagi lingkungan dibanding memiliki banyak tumbler yang pada akhirnya hanya menjadi pajangan di rumah. Prinsip utama Go Green ini sebenarnya adalah mengurangi konsumsi berlebihan dan juga memaksimalkan penggunaan barang yang sudah kita miliki. Karena itu, sebelum membeli barang baru termasuk tumbler ya, ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar membutuhkan atau hanya sekedar mengikuti tren saja? Kesadaran kecil seperti ini pendengar penting ya untuk membangun pola hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap bumi kita.

0: Baik mendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

Pendengar, menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Hal sederhana seperti membuat tumbler sendiri pun ini sebenarnya sudah menjadi kontribusi yang positif untuk bumi kita, asalkan dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan ya. Fenomena tren tumbler hari ini menjadi pengingat bahwa semangat go green seharusnya tidak berhenti pada tampilan luar atau tren media sosial semata. Tetapi ini juga harus disertai atau dibarengi kesadaran untuk hidup lebih sederhana dan juga tentunya tidak konsumtif. Semoga informasi yang kami bagikan di program Green Radio sore ini, pendengar, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, termasuk untuk saya pribadi ya, untuk lebih bijak ke depannya dalam memilih dan juga menggunakan barang sehari-hari. Nah, setelah ini jangan kemana-mana, pendengar, karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Batam untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nobody's perfect.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
5: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
6: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
7: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
8: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
9: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
10: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam.
11: Kegiatan Gema Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga.
9: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dari pembangunan infrastruktur menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Batam. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
0: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dengan memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur, kini pemerintah mulai menekankan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemanfaatan APBD pun mulai diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung program pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Batam memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, menilai pembangunan sumber daya manusia membutuhkan proses panjang sebelum hasilnya benar-benar terlihat.
10: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan. Kurang lebih 23 sampai 25 tahun. Baru kita akan memanen hasil kalau membangun dari sisi sumber daya manusia. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian bahwa kompleksitas persoalan Batam ke depan akan bisa dijawab oleh SDM-SDM yang hebat. Maka penting bagi kita untuk mendesain sumber daya manusia itu.
0: Ia meyakini kualitas SDM yang baik akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan Batam ke depannya. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus memperkuat program pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat guna menciptakan generasi yang unggul dan siap bersaing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Barmusaki melaporkan.
9: Dari RRI Batam kembali dikabarkan, Gema Batam Asri digelar di Perumahan Gardan Raya, Batam Kota. Kegiatan ini melibatkan warga bersama jajaran pemerintah Kota Batam dalam gerakan menjaga kebersihan lingkungan. Laporan Renita Suharjana.
12: Kegiatan Gema Batam Asri di RW 53 Perumahan Gardan Raya mendapat antusias tinggi dari warga. Program ini menjadi bagian dari gerakan menjaga kebersihan lingkungan yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT. Warga bersama perangkat lingkungan juga terus menjalankan gotong royong dan kerja bakti sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kawasan tempat tinggal mereka. Ketua RW 53 Perumahan Gardan Raya Eni Rizal mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian warga dalam menjaga lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.
13: Kegiatan Gema Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga, mulai dari gotong royong sampai kerja bakti sudah kita laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Camat dan Lurah. Mewakili dari warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, salah satunya pembangunan jalan Tengku Sulung, pengolahan sampah yang sudah membaik, dan krisis air yang selama ini 13 tahun kami alami, alhamdulillah sekarang sudah lancar.
12: Wali Kota Batam Amsaka Ahmad menilai gerakan kebersihan lingkungan harus diperkuat melalui aksi nyata masyarakat, bukan hanya perbincangan di media sosial. Ia juga menyebut program yang dijalankan RW 53 Gardan Raya dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun lingkungan yang bersih sekaligus memperkuat solidaritas warga.
14: Berhenti heboh di media sosial, kita ganti heboh di lapangan. Seperti hari ini lakukan. Tak berubah negeri ini dengan perbincangan. Tak berubah negeri ini dengan diskusi-diskusi yang pedas-pedas. Negeri ini berubah dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti yang hari ini kita laksanakan. Data-data makro kita sungguh sangat membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Investasi kita naik. Pengangguran terbuka kita turun. Kemudian angka kemiskinan kita dari 4,85 jadi 3,81. Lalu IPM kita 88,3 jadi 88,8.
12: Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam selama 1 tahun 3 bulan terakhir, di antaranya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berharap gerakan Gema Batam Asri dapat terus berkembang di seluruh wilayah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinita Suarjana melaporkan.
9: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait dengan penerapan zero plat non BM. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
15: Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan untuk sektor pajak kendaraan bermotor dengan menerapkan zero plat non BM. Sekda menyebutkan untuk zero plat non BM, pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan khususnya untuk kendaraan operasional yang bertonase besar agar memakai plat BM.
16: Nah, zero non BM itu secara tertulis Pak Gubernur sudah menyurati semua perusahaan agar kontrak atau bila mereka menggunakan jasa transportasi terutama angkutan besar itu diupayakan yang menggunakan plat BM dan bayar pajak di Riau. Nah, jika masih belum, kan ada insentif yang diberikan itu, keringanan seperti bayar 50% dan segala macam. Itu program nanti akan diberlakukan. Tinggal nunggu tanggalnya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan itu.
15: Adinda, warga Pekanbaru, mendukung adanya penerapan zero plat non BM karena selama ini banyak kendaraan bertonase besar yang tidak berplat BM melintas di jalanan Riau.
17: Saya setuju dengan upaya pemerintah untuk mendorong mobil-mobil truk-truk ini, terutama odol itu menjadi BM. Karena selama ini kita tahu mobil-mobil ini kan platnya itu plat dari luar daerah. Nah, mereka itu melintasi jalanan Riau atau bahkan menyebabkan kerusakan, tapi malah bayar pajaknya itu ke daerah lain gitu. Jadi kalau misalnya didorong untuk merubah ke BM, ya tentu itu akan menambah pendapatan kita.
15: Adinda mengharapkan kedepannya kendaraan-kendaraan besar milik perusahaan yang beroperasi di Riau sudah mempergunakan plat BM. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
9: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, kenaikan harga minyak kita dikeluhkan masyarakat. Hari ini Satgas Pangan Polda Riau cek ke pasar tradisional di Pekanbaru dan pastikan tidak ada penimbunan maupun permainan harga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
18: Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan para pedagang gorengan di Pekanbaru. Mereka mengaku harga minyak goreng kemasan sederhana itu kini mencapai Rp21.000 per liter. Padahal sebelumnya masih berkisar Rp18.000 per liter. Akibat kenaikan tersebut, sejumlah pedagang memilih beralih menggunakan minyak goreng curah demi menekan biaya produksi. Menurut mereka, selisih harga yang cukup mempengaruhi keuntungan harian, terutama di tengah harga bahan baku lain yang juga mengalami kenaikan.
19: Malam 21 terakhir beli, terus ada lagi di kedai itu tempat kami jasa beli.
20: Jadi gorengnya pakai minyak apa nih kak? Minyak curah?
19: Iya, minyak curah.
20: Itu harganya berapa?
19: 2-2 satu kilonya.
20: 2-2. Biasanya pakai minyak kita?
19: Iya, biasanya pakai minyak kita kami.
20: Harganya berapa kak biasanya?
19: Iya, terakhir beli 21 kak, pas naik tuh ya.
18: Sementara itu Polda Riau melalui Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak harga minyak goreng merek minyak kita di Pasar Agus Salim pada Sabtu pagi. Dalam sidak tersebut petugas menemukan harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Agus Prihadinika mengatakan pihaknya menemukan masih adanya pedagang yang menjual minyak kita di atas head saat sidak berlangsung.
21: Dalam hal ini Satgas Pangan Polda Riau bersama-sama dengan Dinas Pangan, kemudian Dinas Perdagangan dan Bulog melakukan pengecekan terkait dengan harga minyak kita di Pasar Cemaramai Jalan Sudirman. Dari hasil pengecekan kita dapati ada tiga toko yang kita lakukan pengecekan. Dari tiga toko tersebut, satu toko kita temukan menjual di atas harga head. Jadi dari jika nanti kami melakukan penelusuran dan menemukan adanya dugaan perbuatan pidana, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan lebih mendalam, bahkan bisa melakukan penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
18: Pihak kepolisian mengimbau para pedagang dan distributor untuk mematuhi ketentuan harga yang berlaku serta tidak melakukan penimbunan maupun permainan harga di pasaran.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Masyarakat yang akan berkurban diingatkan untuk membeli hewan kurban yang telah tersertifikasi. Berikut laporan Elan Silvia Sari.
1: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Nakeswan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain itu, pihaknya juga meneruskan panduan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jen PKH terkait pengawasan lalu lintas ternak. Menurut Sukarli, setiap hewan kurban yang dipindahkan, baik dari kandang menuju masjid maupun antar wilayah, wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dimiliki adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Sukarli juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Hewan yang dipilih

0: pangan. SE Pak Gubernurnya juga sudah kita sampaikan ke kabupaten kota untuk kemudian menjadi panduan bagi teman-teman, termasuk juga dengan surat edaran Pak Dirjen PKH terkait dengan melalui lintaskan ternak.
1: Lebih lanjut, Sukarli menjelaskan ciri-ciri ternak yang terindikasi PMK antara lain keluarnya lendir berlebihan dari mulut serta kondisi kuku yang lepas atau rusak. Selain memastikan kesehatan ternak, calon pembeli juga disarankan memeriksa usia sapi melalui kondisi gigi. Hewan kurban yang memenuhi syarat umumnya telah cukup umur dan merupakan sapi jantan. Elan Silviasari melaporkan.
2: Dari RRI Padang kembali dikabarkan, program makanan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sumatera Barat terus menunjukkan capaian positif. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 104.000 penerima manfaat telah merasakan program yang menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Laporan selengkapnya bersama Febian Syafitra.
3: Tentu kita harapkan semua ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapatkan program MBG ini.
4: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan program MBG 3B menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ia menjelaskan distribusi MBG melibatkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Saat ini sekitar 4.800 TPK telah terlibat aktif dalam mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat sasaran.
3: Dan setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Sampai data kemarin di tanggal 6, saya coba tarik datanya, yang sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104.000 ya, sudah mendapatkan sasaran MBG 3B ini. Nah, ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang sudah running dapurnya.
4: Sementara itu, salah satu wilayah yang aktif menjalankan program tersebut adalah Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat. Tim pendamping keluarga Kelurahan Purus mencatat sebanyak 173 sasaran menerima MBG, terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah seorang tim pendamping keluarga Kelurahan Purus, Rini Handayani, Yani mengatakan program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan balita. Selain membagikan makanan, TPK juga memberikan edukasi langsung kepada orang tua mengenai pola makan sehat hingga sanitasi lingkungan.
5: Kebetulan di Kelurahan Purus kita mendapatkan 173 yang terdiri dari itu yang ibu hamil aja 17 orang, kemudian yang menyusui sekitar 49 orang, balita 107. Yang kita lakukan cara pendistribusikan yaitu pertama dari SPPG mengantarkan ke posyandu.
4: Pemerintah berharap cakupan program MBG 3B terus meningkat seiring bertambahnya dapur pelayanan gizi di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Tanjung Balai Karimun. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
6: Alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Bapopsi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
7: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut dipertandingkan pada popda tersebut. Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, mengatakan 10 cabur yang akan dipertandingkan pada popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang, dan atletik, sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara umum pada popda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabur dan sebagian telah melakukan seleksi, dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
6: Kita kalau target tahun itu lebih tinggi pada target tahun ini lah, juara umum lah.
7: Murdani mengatakan, Popda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabur yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang.

0: Atlet.
1: Total atlet yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
0: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, pemerintah kota Tanjung Pinang akan menggelar lomba cerdas cermat untuk pelajar tingkat SD dan SMP pada Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar lomba cerdas cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa sesi dalam satu tahun. Setiap sesi dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetisi berjenjang. Lis menjelaskan, dalam setiap sesi akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.
4: Ini insyaallah mulai sekarang sedang disusun ya termnya itu satu session itu berapa? Misalnya 3 bulan ya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ya 4 bulan sekali nanti ada perlombaan cerdas cermat yang mana nanti dalam 4 bulan ada sudah juaranya masuk session berikutnya lagi.
3: Lis menyebutkan, lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, serta daya saing antara sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Sebanyak 7 desa diusulkan tempat pembangunan kampung nelayan merah putih, 1 ditolak dan satunya sedang dibangun sementara 5 lainnya masih dalam tahap penilaian layak atau tidaknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Bengkalis mengusulkan 7 desa untuk menjadi bagian dari Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dari total usulan 5 desa saat ini masih dalam proses penilaian. 1 desa telah memasuki tahap pembangunan, sementara 1 desa lainnya belum berhasil lolos dalam pengajuan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, Muhammad Azmir, menjelaskan bahwa penetapan desa sebagai KNMP harus melalui jumlah tahapan seleksi dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
6: Kampung nelayan ini penting untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas atau apa-apa saja yang diperlukan dalam menangkap ikan di laut. Misalnya di situ akan diberikan pabrik es, kemudian tata kelola pasar. Pasarnya itu akan diatur nanti melalui kampung nelayan. Kemudian mereka juga diberi cold storage bagi desa, bagi kampung nelayan yang mau cold storage. Sehingga semua produk perikanan yang dihasilkan itu dapat dijaga kesegaran ikannya.
5: Selain itu, dikatakan Azmir, desa yang diusulkan juga wajib menyediakan lahan minimal 6.000 meter persegi sebagai bagian dari kelengkapan administrasi program. Adapun 5 desa yang saat ini masih dalam tahap penilaian meliputi Desa Meskom, Kuala Alam, Muntai, Pergam, dan Desa Deluk. Sementara itu, Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Ia menambahkan, dalam proses penilaian dari KKP dilakukan secara bertahap dan ketat, sehingga desa-desa yang diusulkan masih berpeluang untuk melengkapi persyaratan pada tahap berikutnya. Menurut Azmir, program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Dengan adanya program ini diharapkan desa-desa pesisir di Kabupaten Bengkalis dapat berkembang, lebih maju, serta mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari stasiun produksi Bengkalis kembali dikabarkan, pendidikan berkarakter harus menjadi pondasi utama dalam pembangunan generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan saat ini. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Guru Besar IAIN Datu Laksmana Bengkalis Profesor Samsunizar menilai pendidikan berkarakter harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan yang masih terjadi hingga tahun 2026. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mengutamakan pembentukan adab dan moral peserta didik. Ia menegaskan adab lebih penting daripada ilmu pengetahuan.
8: Sebetulnya pendidikan berkarakter itu adalah ruh dari pendidikan, karena prosesnya itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu, tetapi internalisasi nilai. Di dalamnya ada penanaman, penyebaran pengetahuan, ada penanaman nilai-nilai moral. Adab sebagai wujud esensi manusia itu adalah pada moral. Sehingga kemudian di dalam Islam, moral atau adab itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Dan ini menjadi persoalan sesungguhnya, terutama ketika Hardiknas kita tahun 2026 ini selalu dan berulang kali mendapat kado yang tidak mengenakkan. Setiap tahun itu terjadi ada ruda paksa ya seperti yang mencoret lembaga pendidikan, mulai dari pelecehan seksual, mulai dari proses pembelajaran yang sebenarnya dalam tanda petik melanggar aturan, yang seharusnya aturannya secara ideal sesuai dengan peraturan, tetapi kemudian dilakukan dengan melanggar aturan.
7: Profesor Samsunizar juga menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang melibatkan sebagian tenaga pendidik atau oknum tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat mencoreng dunia pendidikan dan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat. Profesor Samsunizar berharap seluruh pihak, terutama tenaga pendidik, dapat kembali menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keteladanan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan berkarakter menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa di masa depan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Ternak sapi Natuna dinilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Selengkapnya laporan Marjani.
10: Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
11: Jamin tuh, karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut ya, secara klinis ya, kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya SPKH.
10: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan, sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
12: Sudah dinyatakan sehat, alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
10: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak keluar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
2: kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Melalui ekspose di BKN Pusat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola aparatur yang profesional dan modern melalui penguatan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan. Komitmen itu dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra di BKN Pusat Jakarta guna memaparkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berbasis kompetensi. Pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk implementasi sistem merit yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam ekspose tersebut, Bupati memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan, mulai dari pemetaan potensi hingga penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja nyata. Bupati Eka Putra menegaskan bahwa sistem manajemen talenta bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati juga menambahkan bahwa keterlibatan Ketua DPRD dalam kegiatan itu sangat penting karena kebijakan manajemen talenta akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah.
14: Hari ini datang ke kantor BKN sebagai komitmen melakukan manajemen dan dulu waktu saya mulai pertama namanya adalah KSM Pak. KSM terus habis itu tidak ada berubah fungsi ini. Nah, tapi saya selalu mengikuti Pak, saya selalu patuh ya. Termasuk sekarang praktek hidup dengan metode lama itu Nah kalau ini kira Pak di kantor baru 4 hari sudah selesai.
13: Secara regulatif, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memperkuat sistem ini melalui peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 yang didukung oleh kinerja tim pengelola selama satu tahun terakhir. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyampaikan pelaksanaan asesmen bagi pejabat eselon 2 hingga 4 pada tahun 2024 sebagai bagian dari proses akuisisi talenta yang lebih komprehensif. Irsyad melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Grand Final Duta Jendre Padang Panjang 2026 sukses digelar. Wakil Wali Kota Alex Saputra menegaskan komitmen Pemko mendukung generasi muda berakhlak dan berdaya saing sebagai aset masa depan kota. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
15: Sorotan panggung riuh tepuk tangan dan aura semangat generasi muda mewarnai Grand Final Duta Jendre Generasi Berencana Kota Padang Panjang 2026 yang digelar di Auditorium Mifan Waterpark Jumat kemarin. Acara berlangsung meriah dengan dukungan penonton yang memadati lokasi. Sebanyak 10 finalis menampilkan kemampuan terbaik hingga terpilih 5 pasang finalis untuk melaju ke tahap akhir. Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi dan semangat luar biasa dari para finalis. Ia menyampaikan perjalanan mereka tidak mudah. Mulai dari audisi, pra-karantina hingga karantina selama 14 hari, semua dilalui dengan penuh komitmen dan semangat juang, sehingga patut diapresiasi. Alex Saputra menegaskan, Pemko terus mendukung program kepemudaan seperti Jendre, karena generasi muda adalah aset masa depan.
16: Menjadikan generasi muda yang produktif di tengah-tengah masyarakat. Tahap kami, generasi muda Padang Panjang menjadi pelopor ke depannya, menjadi bayu-bayu yang ke depannya, 19 kabupaten kota Padang Panjang menjadi mercusuarnya untuk mengkampanyekan begitu pentingnya kita sebagai generasi muda ke depan.
15: Menurutnya, investasi terbaik sebuah kota adalah generasi mudanya. Dan Kota Padang Panjang akan tumbuh dan berkembang bersama tumbuhnya generasi yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing. Alex Saputra juga berpesan agar para finalis terus berkembang dan tidak cepat puas. Ia menambahkan yang terpilih nanti harus menjadi teladan dan membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi bahkan nasional. Pada puncak Grand Final Genre Award 2026, Alvin Zain dan Naila Fadila resmi dinobatkan sebagai juara satu putra dan putri Genre Kota Padang Panjang 2026. Alvin merupakan perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R Mandua Padang Panjang. Sementara Naila berasal dari PIK R Khairul Rafin SMA Negeri 1 Padang Panjang. Keduanya berhasil meraih posisi puncak setelah bersaing dengan para finalis lainnya. Adapun juara dua diraih Ahmad Farel dari MAN 1 Padang Panjang dan Aufa Lutfiana dari MAN 2 Padang Panjang. Sementara juara tiga diraih Wahyu Rizki dari Kauman dan Kaisa Niswa dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Nofri melaporkan.
2: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1% bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama mendengar, tentunya masih dalam rangkaian Rio Story. Setelah tadi bersama mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 bersama RRI Batam. Dan kali ini pendengar, kita akan beralih ke informasi nasional ya, di mana kami punya banyak informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya kabar dari Mendag Budi Santoso, ini resmikan IPBA guna perkuat ekonomi RI dan juga Filipina. Budi Santoso ini meresmikan Indonesian Philippine Business Association atau IPBA di Cebu, Filipina. Pendengar, pembentukan organisasi ini bertujuan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan juga Filipina yang telah terjalin selama 75 tahun. Peresmian IPBA ini dilakukan di sela pelaksanaan KTT ASEAN 2026. Menurut Budi Santoso, kehadiran IPBA ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi para pelaku usaha kedua negara untuk memperluas jaringan bisnis dan juga memperkuat kerjasama di kawasan ASEAN. IPBA ini memiliki peran mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan juga kemitraan bisnis antara Indonesia dan juga Filipina. Asosiasi ini juga bertugas melakukan advokasi terhadap hambatan perdagangan serta mendukung kelancaran arus pertukaran barang. Selain itu, IPBA akan menggelar misi dagang, forum bisnis, dan juga penjajakan usaha yang mempertemukan eksportir Indonesia dengan investor maupun importir dari Filipina, di mana program pelatihan juga disiapkan untuk meningkatkan daya saing eksportir nasional, khususnya usaha kecil. Presiden IPBA Darmilo Sosa menyatakan pembentukan asosiasi ini membuka peluang baru bagi perdagangan, investasi, dan juga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua negara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Ustaz?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus, di mana virus ini dapat bersembunyi di dalam tubuh hingga 2 bulan sebelum gejala muncul. Anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Dominikus Susada, menjelaskan masa inkubasi yang panjang ini membuat sumber penularan sulit untuk dilacak, di mana kondisi ini menyebabkan infeksi sering tidak disadari sejak awal. Pada fase awal, penderita ini biasanya mengalami gejala yang mirip selesma biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh terasa sangat lemas. Karena tidak memiliki gejala yang khas, penyakit ini kerap terlambat untuk dikenali. Menurut IDAI, pendengar, tanda-tanda berat seperti gangguan pendarahan atau komplikasi serius umumnya ini baru muncul pada fase akhir. Saat itu, kondisi pasien dapat memburuk dengan sangat cepat. Masyarakat ini dihimbau untuk tidak menyapu kotoran atau urin tikus yang sudah mengering. Cara yang disarankan adalah menggunakan disinfektan agar partikel virus tidak berterbangan dan terhirup melalui saluran pernapasan. Langkah pencegahan terbaik, pendengar, adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan memastikan lingkungan Anda bebas dari tikus. Dengan kewaspadaan sejak dini, risiko penularan hantavirus dapat ditekan secara signifikan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube official INews yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan Latopsglagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek faktanya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar, masih dalam rangkaian Riau Sore. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam segmen Riau Sore ini, di mana beragam informasi seputar daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau akan kami sajikan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Ulugi ya, dengan Memikat, spesial untuk Anda.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Serah deh, serah.

Kita ke informasi pertama dari Pekanbaru, pendengar. Polda Riau ini melalui Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak harga minyak goreng minyak kita di Pasar Agus Salim, Pekanbaru. Sidak ini dilakukan bersama Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan juga Bulog. Dari 3 toko yang diperiksa, petugas menemukan 1 toko menjual minyak kita seharga Rp22.000 per liternya. Harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan harga minyak kita juga dikeluhkan para pedagang gorengan di Pekanbaru. Mereka menyebut harga yang sebelumnya sekitar Rp18.000 per liter kini naik menjadi Rp21.000 per liternya. Menurut para pedagang, kenaikan ini membuat keuntungan usaha semakin menipis. Untuk

menekan biaya produksi, sebagian diantaranya memilih menggunakan minyak goreng curah agar harga jual gorengan tetap stabil. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Riau Agus mengatakan mendengar pihaknya akan menelusuri penyebab kenaikan harga tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan distribusi dan penjualan minyak kita sesuai dengan aturan. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum atau unsur pidana, Polda Riau akan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyelidikan hingga ke penyidikan, pendengar. Di mana langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan juga melindungi konsumen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pendengar, kabar duka datang dari Jemaah Haji Provinsi Riau, Azhari Ahsan Ahmad, jemaah asal Kabupaten Kampar yang tergabung dalam kloter BTH 05, meninggal dunia di Rumah Sakit Awal Bros Botania Batam pada Sabtu dini hari. Dilansir dari laman rri.co.id, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya almarhum. Azhari Ahsan Ahmad yang berasal dari Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, sebelumnya dijadwalkan berangkat ke Madinah pada 27 April 2026. Namun karena kondisi kesehatannya belum stabil, almarhum harus menjalani perawatan di rumah sakit di Batam. Menurut Devizon, pendengar, jemaah haji yang meninggal dunia di embarkasi tetap memperoleh seluruh haknya, termasuk santunan asuransi bagi ahli waris. Pihak Kanwil ini juga akan membantu untuk mempercepat proses administrasi agar hak tersebut segera diterima oleh keluarga. Jenazah almarhum sendiri mendengar dipulangkan ke Pekanbaru melalui Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II dan selanjutnya akan dibawa ke kampung halaman menggunakan ambulans dengan pendampingan keluarga. Azhari Ahsan Ahmad ini bersama istrinya telah menunggu sekitar 13 tahun untuk menunaikan ibadah haji. Tapi dengan wafatnya almarhum, keberangkatan haji sang istri pada musim haji tahun ini untuk sementara ditunda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah

Pendengar RSUD Arifinama Provinsi Riau kembali mencatat prestasi di bidang pelayanan kesehatan dengan berhasil melakukan operasi bypass jantung menggunakan teknik off-pump. Teknik off-pump ini merupakan metode operasi bypass yang dilakukan tanpa bantuan mesin pengganti jantung, sehingga prosedur dapat dilakukan saat jantung pasien tetap berdetak dan aliran darah berjalan dengan normal. Tindakan medis ini dipimpin oleh Haryadi Hatta bersama tim bedah jantung dengan supervisi Wiria Ayugraha dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Menurut Dr. Haryadi, teknik ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain risiko komplikasi pasca operasi lebih rendah, pemulihan pasien lebih cepat, serta dapat menurunkan risiko stroke. RSUD Arifin Ahmad kini mampu melakukan dua teknik operasi bypass pendengar, yakni off-pump maupun menggunakan heart lung machine, sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan medis setiap pasien. Keberhasilan ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat Riau dapat memperoleh layanan bedah jantung berkualitas tinggi tanpa harus berobat jauh-jauh keluar daerah maupun keluar negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Informasi terakhir pendengar, Kabupaten Siak ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi wajah wisata budaya Melayu Indonesia karena kekuatan sejarah budaya dan juga identitas Melayunya yang masih terjaga. Hal tersebut disampaikan oleh Henry Munif saat membuka kegiatan bimbingan teknis bertema promosi branding Wonderful Indonesia melalui penguatan konten di Kota Siak. Menurut Henry Munif, Siak ini bukan daerah yang biasa. Keberadaan warisan Kesultanan Melayu, istana bersejarah dan budaya yang tetap hidup menjadi kekuatan utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis identitas budaya. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ini perlu memberikan perhatian lebih besar kepada Provinsi Riau, khususnya Kota Siak, agar masuk dalam penguatan branding Wonderful Indonesia. Henry ini juga menekankan pentingnya peran dari generasi muda. Anak-anak muda Siak juga diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga harus menjadi kreator konten, videografer wisata, dan pencerita budaya Melayu. Dengan keterlibatan milenial, Gen Z, dan juga Gen Alpha, Siak ini diharapkan semakin dikenal luas sebagai pusat peradaban Melayu, sekaligus destinasi wisata budaya unggulan Indonesia. Demikianlah Riau sore ini, pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sekaligus menutup kebersamaan Anda dengan saya tentunya untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dan setelah ini rangkaian Rio Sore tentunya akan berlanjut hingga Rio Malam bersama rekan saya Riri Handayani akan menemani Anda tentunya. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada sore hari ini, di hari Sabtu ya, 9 Mei 2026. Baik pendengar, di Riau sore hingga Riau malam nanti bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, di Riau malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial ya. Jelang nanti kita ikuti seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru hari ini pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik 5 macam tanda hayatan thayyiban bersama Ustadz Haji Marjoni.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sekalian pendengar RRI Program 1, program religi mimbar agama dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat yang sangat mulia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan program religi mimbar agama melalui Radio Republik Indonesia Program 1. Setiap kita tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, tenteram, damai dan penuh berkah. Untuk itu, Al-Quran memberi jawabannya dengan janji Allah tentang hayatan tayyiban atau kehidupan yang baik, atau yang juga dinamakan dengan kehidupan yang penuh barokah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiban. Siapapun yang beramal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh pasti kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yakni hayatan tayyiban atau kehidupan yang barokah. Para pendengar RRI Program 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim dan juga di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi dan juga di dalam tafsirnya At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan tayyiban adalah kehidupan yang baik atau kehidupan yang barokah. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa minimal ada 5 macam tanda hayatan tayyiban atau 5 macam tanda kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tanda kehidupan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nafsun tayyiban, diri pribadi yang baik atau insan yang baik. Ini kita lihat di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini memaksud daripada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus menjadikan diri kita menjadi diri yang baik, diri yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menyatakan amantu billah summastaqim, ketika kita sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, maka kita harus konsekuen dengan apa yang kita katakan. Ini nafsun tayyiban adalah tanda dari kehidupan yang berkah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tanda kehidupan yang diberkahi itu adalah baitin tayyiban, rumah tangga yang dihidupi dengan rezeki yang halalan tayyiban. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Dan di dalam surat Al-Baqarah 172, Allah mengatakan, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kita melihat rumah tangga yang rumahnya besar, mobil mewah, rumah bertingkat, tetapi di dalam rumah tersebut terjadi kehidupan seperti di dalam neraka. Pulang suaminya, terjadilah rumah tangga yang piring terbang. Pulang istrinya, juga terjadi rumah tangga yang piring terbang. Pulang istrinya berkelahi dengan suami, padahal Allah memberikan rezeki yang banyak, rumah yang mewah, harta berlimpah, tetapi dia tidak mampu menjadikan rumah tangganya menjadi baiti jannati, rumah tangga yang menjadi sorga bagi kehidupannya. Para pemirsa, para pendengar RRI Program 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezeki tetapi tidak mencukupi. Ini salah satu tanda tidak berkahnya dalam menjalankan kehidupan. Rezeki banyak, tapi habis untuk mengobati anaknya yang terjangkit penyakit yang disebabkan dengan kecanduan narkoba. Banyak duit, banyak rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi habis untuk menebus obat di rumah sakit. Jadilah keluarga yang hidup berkah, hidup berokah ketika keberadaan kita menjadi rahmat bagi orang lain. Ilmu kita termanfaatkan bagi orang lain. Sedekah kita menjadi investasi bagi kita. Tenaga kita berguna bagi sesama kita. Lalu, tanda kehidupan berkah yang ketiga adalah zaujah wa zaujatan tajiban. Rumah tangga, suami, istri yang baik, yang didasari dengan saling percaya satu dengan yang lainnya. Bukan rumah tangga yang melibatkan di sana orang lain sehingga terjadilah perselingkuhan di sana sini. Rumah tangga yang tidak sakinah, kalau terjadi rumah tangga yang seperti ini, maka jauhlah rumah tangga tersebut dari yang dinamakan dengan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, para pendengar RRI Program 1 yang berbahagia, tanda kehidupan berkah yang keempat adalah jiran thayyibah, menjadi tetangga yang baik bagi tetangga yang lain. Ini kita lihat sebelum ia masuk ke dalam lingkungan tetangga tersebut, tatanan kehidupan di sekitar berjalan dengan baik. Tetapi setelah ia masuk dalam lingkungan tersebut, maka mulai terjadi keretakan dalam hidup bertetangga. Kalau ada tetangga yang seperti ini, maka dipastikan dia adalah tetangga yang tidak baik dan menjadi tanda tidak berkahnya dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Lalu yang kelima, tanda keberkahan hidup itu adalah qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang diterima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho menerima hasil usaha, baik sedikit maupun banyak. Tidak mengeluh, curhat ke sana kemari dengan teman yang belum tentu mereka simpati. Maka curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketentuan Allah, maka kita akan mendapatkan ridho dalam menjalankan kehidupan di dunia, dan nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Sebagaimana dikatakan Allah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, tetap kita ridho. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbakar rumah, terjatuh dari kolam, kemudian mungkin kecelakaan dan lain sebagainya, anak meninggal, tetap kita ridho. Ini yang dinamakan dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga tausiah singkat ini yang dapat kami sampaikan pada kali ini bisa menjadi amal jariah bagi kita dan bisa bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik 5 macam tanda hayatan thayyiban bersama Ustadz Haji Marjoni. Dan pendengar, saat kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 1-3 bersama Qori dan Qori'ah, Nurjanis dan Sri

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Untuk Anda yang belum menjalankan, disegerakan ya, jangan ditunda-tunda. Nah pendengar, kita masih di Riau Malam ya kali ini. Belakangan ini pendengar, tren minum cuka apel semakin ramai dibicarakan di media sosial. Ada yang rutin meminumnya setiap pagi untuk diet. Ada juga yang percaya cuka apel bisa menjadi minuman ajaib untuk membersihkan tubuh hingga menurunkan gula darah. Nah, tidak sedikit juga influencer ya kesehatan yang membagikan kebiasaan minum cuka apel sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua klaim itu benar-benar terbukti secara ilmiah? Nah, faktanya pendengar, cuka apel memang memiliki beberapa manfaat kesehatan. Tetapi, di balik popularitasnya, ada pula resiko yang seringkali lupa diperhatikan sama masyarakat. Cuka apel sendiri merupakan cairan hasil fermentasi sari apel yang menghasilkan asam asetat ya. Kandungan inilah yang dipercaya memiliki efek tertentu bagi tubuh. Nah, salah satu mitos paling populer adalah cuka apel bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Nah, banyak orang percaya cukup minum 1 atau 2 sendok setiap hari, maka lemak tubuh akan otomatis berkurang. Namun, klaim tersebut belum terbukti kuat ya secara ilmiah. Beberapa penelitian memang menunjukkan adanya efek kecil terhadap rasa kenyang, tetapi hasilnya belum signifikan ya untuk disebut sebagai solusi utama penurunan berat badan. Jadi artinya adalah cuka apel bukan jalan pintas untuk diet ya. Jadi pola makan sehat dan aktivitas fisik tetap menjadi faktor utama dalam menjaga berat badan. Ada juga studi yang menyebutkan ya bahwa cuka apel berpotensi membantu menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan sensitivitas insulin. Namun efeknya masih tergolong ringan ya dan tidak bisa menggantikan pengobatan medis. Jadi karena itu pendengar, para ahli mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan cuka apel sebagai obat utama untuk penyakit tertentu. Sebagai sampingan juga boleh mungkin ya, tapi untuk dijadikan obat utama jangan ya. Karena dalam jangka panjang konsumsi berlebihan juga dapat mempengaruhi kadar kalium tubuh dan berinteraksi dengan beberapa obat seperti insulin dan obat diabetes. Orang dengan mah GERD, gangguan lambung maupun yang sedang menjalani pengobatan rutin disarankan lebih berhati-hati sebelum mengkonsumsi cuka apel secara rutin. Mungkin sesekali boleh ya, jadi tidak dirutinkan. Yang terpenting adalah masyarakat perlu memahami bahwa tidak ada satu minuman yang bisa langsung membuat tubuh sehat secara instan. Karena gaya hidup sehat tetap dimulai dari hal-hal sederhana seperti makan bergizi seimbang. Jadi cukup tidur, rutin bergerak, menjaga pola hidup yang konsisten. Karena pada akhirnya pendengar, kesehatan bukan soal mengikuti tren semata, tetapi soal memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh ya. Oke, mitos atau fakta di balik tren kekinian minum cuka apel. Informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id pendengar untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami ya. Jelang nanti kita ikuti informasi-informasi warta berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada, semoga malam ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, ketenangan jiwa dan pikiran yang jernih dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat ya, kita sering mendengar berbagai mitos yang beredar di masyarakat. Ada mitos tentang kesehatan, tentang pendidikan, keuangan, bahkan kehidupan sehari-hari. Misalnya makan malam selalu bikin gemuk, hujan malam bisa menyebabkan sakit, atau anak yang sering bermain gadget pasti menjadi kurang cerdas. Nah, tidak semua informasi tersebut benar ya. Sebagian hanya berdasarkan cerita turun-temurun saja, tanpa dukungan fakta yang jelas. Jadi karena itu penting bagi kita untuk memiliki sikap kritis ya, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sikap ini bukan berarti kita menolak semua informasi, tetapi kita belajar untuk memilah mana yang benar dan mana yang sekedar mitos. Nah, dengan begitu pendengar, kita tidak mudah ya terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Tips pertama adalah biasakan untuk bertanya, apa sumber informasi ini? Jika sebuah informasi tidak memiliki dasar yang jelas, tidak disampaikan oleh ahlinya, atau hanya berdasarkan cerita-cerita saja, maka kita perlu berhati-hati. Informasi yang benar biasanya dapat ditelusuri sumbernya. Tips kedua adalah cari penjelasan dari pihak yang kompeten ya. Nah, untuk mitos kesehatan, misalnya kita bisa merujuk pada dokter atau lembaga kesehatan resmi. Nah, untuk informasi agama, tentu kita perlu bertanya kepada ustadz atau ulama yang terpercaya. Jadi jangan langsung percaya ya, hanya karena banyak orang mengatakan hal yang sama terus langsung percaya. Nggak boleh gitu ya. Terus yang tips yang ketiga adalah gunakan logika dan akal sehat. Yang keempat, manfaatkan internet secara cerdas. Yang kelima adalah jangan ikut menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, jika kita menerima suatu cerita atau kabar yang masih diragukan ya, sebaiknya tahan diri dulu untuk tidak langsung membagikan kepada orang lain. Sikap ini sangat penting ya, agar kita tidak ikut menyebarkan kesalahpahaman. Nah, pendengar RRI, banyak mitos yang sebenarnya lahir dari kebiasaan masyarakat di masa lalu. Sebagian mungkin memiliki nilai positif, namun sebagian lainnya tidak lagi relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Jadi oleh sebab itu, kita perlu bijak ya dalam menyikapinya. Menjadi pribadi yang kritis ya, dan terbuka terhadap fakta adalah bagian dari upaya kita untuk terus belajar. Jangan malu untuk bertanya, mencari tahu, dan mengubah pandangan kita jika ternyata informasi yang kita yakini selama ini itu tidak benar. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang cerdas. Tidak mudah terpengaruh oleh mitos dan selalu berusaha mencari kebenaran berdasarkan ilmu dan juga faktanya ya. Oke, semoga membantu ya pendengar tips-tips menjaga diri kita agar tidak langsung percaya dengan hal-hal mitos ya. Oke, kita masih di Riau Malam dan masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu spesial lagi, masih lagu-lagu islami menemani pendengar tentunya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
8: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.127 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai

0: 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dulhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
3: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di Bandung. Sama berlangsung partai ini
0: Indonesia. Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, satu lagu dari Kangen Band ya, dengan Kehilanganmu Berat Bagiku ya. Lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 19:39 ya. Kita masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar malam hari ini di mana saja Anda berada. Nah, pendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai persoalan. Ada pekerjaan yang menumpuk, tanggung jawab keluarga, masalah ekonomi, hingga hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu membuat pikiran menjadi penuh dan kacau ya. Nah, ketika pikiran tidak teratur, hati pun pasti menjadi gelisah. Tubuh rasanya capek banget dan hidup seolah kehilangan arah ya. Nah, padahal hidup tenang dan damai adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketenangan ya tidak selalu berarti tidak memiliki masalah. Tetapi bagaimana kita mampu menyikapi setiap persoalan dengan kepala dingin dan hati yang lapang? Nah, orang yang tenang bukan berarti hidupnya sempurna ya, melainkan dia mampu menerima kenyataan, bersabar dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Nah, pendengar setia RRI Pro 1, salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan adalah belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang berada di luar kemampuan kita. Nah, jika kita terus memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah, maka yang terjadi hanyalah kelelahan mental. Jadi lebih baik fokus ya pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, walaupun sekecil apapun itu ya. Nah, pendengar, ketenangan juga hadir ketika kita membiasakan diri untuk bersyukur. Saat kita melihat apa yang masih kita miliki, itu kesehatan, keluarga, sahabat, dan kesempatan hidup, kita akan menyadari bahwa hidup ini tetap indah. Jadi bersyukur membuat hati lebih lapang, dan pikiran tidak mudah dipenuhi rasa khawatir. Dengan rasa syukur, pendengar, kita belajar menikmati hidup tanpa terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu dia ya. Nah, malam ini pendengar, mari kita belajar melepaskan hal-hal yang memberatkan pikiran kita. Maafkan kesalahan, ikhlaskan yang telah pergi, dan fokuslah pada hal-hal yang membawa kebaikan. Jadi hidup ini terlalu indah ya, jika hanya dihabiskan dengan rasa cemas dan overthinking. Nah, pendengar, semoga kita semua diberikan hati yang damai, pikiran yang jernih, dan juga langkah yang penuh keyakinan. Karena pada akhirnya, pendengar, kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya kesuksesan, melainkan pada hati yang tenang, dan pastinya pada jiwa yang tentram. Tetap semangat ya, tetap bersyukur, dan terus menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Karena hidup yang damai adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Nah, pendengar, semoga membantu informasi dan tips tadi ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah beristirahat ya, di rumah bersama keluarga, atau mungkin lagi jalan-jalan malam mingguan. Nikmati waktu libur Anda, malam minggu Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Jangan lewatkan waktu-waktu bersantai bersama keluarga dan orang terkasih ya. Dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya, pendengar, masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 7:45 ya. Pukul 19:50 dan saatnya kita ikuti mimbar Katolik dengan judul Iman yang Percaya dan Berkarya, disampaikan oleh Veronica Sigalingging.
2: Selamat malam, salve untuk umat Katolik dimanapun berada, khususnya di daerah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Saya, Veronica Sigalingging, staf bimbingan masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, akan menemani Anda dalam acara mimbar agama Katolik di RRI Pro 1 frekuensi 99,1 MHz. Untuk mengawali mimbar agama hari ini, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan dirimu melalui Putramu Yesus Kristus dalam sabda hari ini. Engkau mengajar kami bahwa siapa yang mengenal Yesus, mengenal Engkau. Bukalah hati dan budi kami, agar kami sungguh percaya kepadanya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang nyata. Utuslah Roh Kudusmu ya Bapa, agar kami mampu memahami sabdamu, meneguhkan iman kami, dan menggerakkan kami untuk melakukan karya-karya kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami saksimu yang setia, yang memuliakan namamu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil hari ini, inilah Injil Suci menurut Yohanes. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk tema renungan pada hari ini, iman yang percaya dan berkarya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 7-14, Tuhan Yesus menyampaikan sabda yang sangat dalam. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sabda ini menegaskan bahwa Yesus adalah pernyataan nyata dari Allah yang penuh kasih melalui hidup dan karyanya. Yesus memperlihatkan siapa Allah itu. Allah yang mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan manusia. Maka, mengenal Yesus berarti mengenal Allah, dan mengikuti Yesus berarti berjalan di dalam kehendak Allah. Yesus juga mengajak para murid untuk percaya kepadanya, bukan hanya karena perkataannya, tetapi juga karena karya-karya yang telah ia lakukan. Bahkan ia menjanjikan bahwa siapa yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ini bukan sekedar janji, tetapi juga panggilan bagi kita semua untuk melanjutkan karya kasih Allah di dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan ini sangat relevan bila kita kaitkan dengan ASTA program prioritas Kementerian Agama. Yang pertama, dalam semangat moderasi beragama, Yesus menunjukkan bahwa iman yang benar tidak melahirkan sikap eksklusif dan menutup diri, tetapi justru membuka diri untuk membangun relasi yang damai. Yesus menjadi jembatan antara Allah dan manusia, dan kita pun dipanggil menjadi jembatan perdamaian di tengah keberagaman. Yang kedua, dalam nilai kerukunan umat beragama, panggilan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar berarti menghadirkan damai dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajak untuk tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling mendukung, bekerja sama, dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bersama. Ketiga, dalam semangat cinta kemanusiaan, Yesus menunjukkan bahwa relasi dengan Allah harus tampak dalam kepedulian terhadap sesama. Ketika kita sungguh mengenal Allah, kita tidak akan tinggal diam melihat penderitaan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi tangan Tuhan yang menolong, hati yang mengasihi, dan suara yang memperjuangkan keadilan. Keempat, dalam perspektif eketeologi, karya-karya besar yang kita lakukan juga mencakup tanggung jawab untuk merawat ciptaan. Allah yang kita kenal dalam Yesus adalah pencipta kehidupan, dan kita dipanggil untuk menjaga kehidupan itu dengan penuh tanggung jawab. Merawat lingkungan hidup adalah bagian dari kesaksian iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga berkata bahwa apapun yang kita minta dalam namanya, ia akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, ia mengajarkan kita bahwa doa bukan hanya permohonan, tetapi juga persekutuan dengan Allah yang mendorong kita untuk hidup seturut kehendaknya. Doa yang sejati akan mengubah hati kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Akhirnya, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak hanya percaya, tetapi juga bertindak. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah melalui hidup kita, sejalan dengan nilai-nilai ASTA program prioritas Kementerian Agama, membangun moderasi beragama, memperkuat kerukunan, menumbuhkan cinta kemanusiaan, dan menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Semoga kita semakin mengenal Allah di dalam diri Yesus, semakin teguh dalam iman, dan semakin nyata dalam perbuatan kasih kita sehari-hari. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita menutup perjumpaan ini dengan memohon berkat Tuhan agar apa yang kita dengar hari ini berbuah dalam perbuatan kasih terhadap orang-orang yang kita jumpai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa melalui Yesus kami dapat datang kepadamu, dan bahwa setiap doa yang kami panjatkan dalam namanya akan Engkau dengarkan. Kuatkanlah iman kami agar kami tetap percaya dalam segala situasi hidup. Bantulah kami untuk mewujudkan sabdamu dengan melakukan kebaikan, menghadirkan damai, dan menjadi saluran kasih bagi sesama. Ajarlah kami untuk berdoa dengan tulus, percaya penuh kepadamu, dan hidup seturut kehendakmu. Sertailah langkah hidup kami, agar melalui hidup kami, namamu semakin dimuliakan di tengah dunia. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita juga mendoakan perdamaian dunia. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, Engkaulah sumber cinta dan damai sejati. Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan kedamaian. Melihat dunia yang sering diliputi peperangan, pertikaian, kebencian, dan luka, mohon sentuhlah hati setiap manusia di bumi ini. Lembutkanlah hati yang keras, hancurkanlah tembok kebencian, dan tumbuhkanlah kasih yang mampu mempersatukan kami sebagai saudara. Semoga para pemimpin bangsa-bangsa dipenuhi hikmat, mengutamakan jalan dialog, keadilan, dan perdamaian sejati. Jauhkanlah dunia dari perang, kekerasan, dan penderitaan. Ajarlah kami semua menjadi pembawa damai, menaburkan pengampunan di tengah luka, menyebarkan kasih di tengah-tengah kebencian, dan menyalakan harapan di tengah kegelapan. Semoga damai-Mu bersama di setiap hati, bertumbuh di setiap keluarga, dan memancar ke seluruh dunia, hingga bumi ini menjadi rumah yang penuh kasih dan persaudaraan. Semua ini demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Saya Veronica Sigalingging undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salve, terima kasih.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, saat ini kita ikuti drama radio dengan judul Gara-Gara Tempat Tidur dari RRI Ranai.

0: Benunak bereng kak ranjuang nih, sambil dengar radio. Mang siwat lah gua.
1: Is, astagfirullahaladzim, ngejut ditak nih, uang kau siwat nyinyi.
2: Oh siwat siwat ge, tapi saya sampai dek dengulat amis awak au. Macik leha mana?
1: Bin dek sek, gilan jauh ke rumah cik mat.
2: Oh,
1: mahal tak tanya bin, kita nak ambil aku pawek keliling kampung ke?
3: Kami itu tak bawa kau jalan-jalan keliling kampung, Is. Nah, kami kesini itu nak ngobrol-ngobrol santai dengan kau, Is.
1: Oh, ndok undeng tadi?
2: Iya.
3: Kan sudah lama kita tak ngobrol-ngobrol santai.
1: Bolehlah, bolehlah.
2: Yalah, Is.
1: Oi,
2: au ndek tamak deliam ke kanjong ne?
1: Ndek.
2: Bahan ndek tamak, andek ni hilang. Au tahu kan musim-musim wang hilang berong waktu ni?
1: Duh, Us.
2: Hmm.
1: Uang ni kanan ambil kanjong ni, Us.
2: Mana tahu uang ni ambil. Kalau uang perlu pasti uang ambil kanjong ni.
1: Yalah berkarat.
3: Eh, Is. Jangankan ranjang berkarat. Kayak yang begini nih.
2: Hmm.
3: Buruk macam nih. Kuali hitam legam bocor lagi. Itu pun hilang, Is.
2: Tol, Is. Andek nih au nyesal. Apalagi ranjang nih langka. Ranjang marek deh. Pasti harga yang mahal nih.
3: Betul.
2: Barang antik lagi.
3: Langka lagi.
2: Oh.
1: Aku pikir tua lagi cakap itak nih.
3: Emang betul, ha. Is.
1: Bermacam dok, tolong song anggap kanjong nih.
3: Nak taruh di mana, Is?
1: Kat tengah rumah ni.
2: Oh.
1: Sekalian kursi antik kugek ni ya.
2: Iyalah, iyalah.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Mana pula ranjang di sini? Apalah dibawa pencuri? Kalau dibawa pencuri, sukalah saya. Kadang tak penat-penat angkat nak buang kat semak-semak tu. Rasa je mail tu. Mana pula Is ni? Pintu terbuka pula.
4: Is! Is! Assalamualaikum!
2: Waalaikumsalam!
1: Eh, makcik, tak balik ke?
5: Eh, rupanya ada Us. Ada As.
3: Ya, makcik, makcik.
5: Eh, Is.
2: Oi.
5: Mana ranjang kat teras rumah ni? Padahal sebelum makcik pergi, masih ada ranjang kat situ. Radio pun dah tak ada juga. Kursi yang kau sayang tu pun tak ada lagi. Ada pencuri.
1: Lah Is pindah kat dalam rumah.
5: Apa? Mana?
1: Duk kat ruang tengah.
5: Terus kursi dari batang jambu tu kau taruh di mana pula?
1: Kat ruang tamu.
5: Di ruang tamu?
1: Lawa ni makcik.
5: Lawa apa? Kenapa kau pindah kat ruang tengah ranjang tu, Is?
1: Takut hilang makcik.
5: Terus kursi tu apa kau taruh di ruang tamu?
1: Takut hilang gek makcik.
5: Lah, buat semak-semak saja, Is. Is, kalau kayu tu dah buruk, banyaklah cupil bersarang dalam tu. Terus, kalau digigit kita, macam mana? Buat pasal sajalah korang ni.
3: Eh, makcik Leha, dah lawalah taruh sini. Tahu tak Mak Celeha?
5: Kenapa?
3: Kalau tak taruh di sini, dekat dalam sini, nanti hilang diciri orang Mak Cik.
2: Mang ye ge Mak Cik Leha. Antek ni hilang berong ni. Beru nak gedo. Sebelum terjadi kita harus waspada Mak Cik.
3: Betul Mak Cik.
5: Pandailah korang cakap ya.
2: Agi pun Mbak Us lihat dek ge semak Mak Cik.
5: Aduh Us, As, Is.
3: Kenapa makcik?
5: Bukannya macam tu. Kita tu, kalau taruh barang tu sesuailah pada tempatnya. Ni, taruh ranjang berkarat tengah rumah. Orang datang, nak duduk kat mana? Rumahlah sempit, tak sedap pula mata memandang. Kalaupun pencuri tu nak ambil, biar sajalah. Saya pun jadi suka. Tak payah nak angkat buang kat semak sana. Benda tu pun dah buruk. Kalaupun dia jual besi ni, orang tu mikirlah nak beli benda lapuk-lapuk macam ni. Sekarang korang bertiga ni.
3: Nama makcik.
5: Angkat semua barang-barang ni, taruh ke tempat semula. Sekarang.
2: Pak oi makcik.
3: Sekarang makcik.
5: Tak, tunggu tahun depan.
3: Yelah makcik. Is-us, padahal ditaruh di sini lawa kan?
6: Oh,
3: aneh tu makcik leha kan?
5: Ya Allah, ngapulah orang bertiga ni. Kalau dah berkumpul, tetap saja ada masalah. Tetap saja membuat tensi saya ni naik.

0: benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
4: A few moments later.
3: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
5: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Pamungkas ya, dengan monolog. Dan lagu spesial untuk pendengar setia RR Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Untuk yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan. Untuk yang masih beraktivitas di hari Sabtu malam minggu ini ya, selamat beraktivitas aja, tetap jaga kesehatan ya. Dan kita masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar tentunya. Tetap stay tune di RR Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, Piwi Gaskin ya dengan Salah. Nah, lagu spesial ini untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada ya. Selamat bermalam minggu untuk yang mungkin jalan-jalan ya, menikmati malam minggunya hari ini. Nah, pendengar setia RRI Pro 1 semoga kita selalu dikelilingi orang-orang yang membawa pengaruh positif ya dalam kehidupan. Nah, dalam perjalanan hidup kita tidak pernah nih pendengar benar-benar berjalan sendirian. Ada keluarga, ada sahabat, rekan kerja, dan juga komunitas yang menjadi bagian penting dalam proses tumbuh dan berkembang. Komunitas adalah sekumpulan orang yang memiliki minat, tujuan, atau nilai yang sama. Bisa berupa komunitas hobi, komunitas keagamaan, komunitas olahraga, sosial, hingga komunitas di dunia digital. Nah, pendengar, kehadiran komunitas itu dapat memberikan banyak manfaat bagi kita. Mulai dari menambah wawasan kita, memperluas jaringan pertemanan kita, hingga menjadi tempat saling mendukung dan saling menguatkan. Namun pendengar, seperti halnya pisau yang bisa digunakan untuk memasak maupun melukai, komunitas juga memiliki dua sisi, baik dan buruk. Nah, jika kita bergabung dengan komunitas yang sehat, kita akan termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita belajar disiplin ya, kerjasama, saling menghargai, dan mendapatkan semangat untuk terus berkembang. Komunitas yang baik juga membuat kita merasa diterima dan dihargai apa adanya. Sebaliknya pendengar, jika kita berada di lingkungan yang salah, dampaknya bisa sangat merugikan. Komunitas yang negatif itu dapat menumbuhkan kebiasaan buruk, menurunkan rasa percaya diri, bahkan menjauhkan kita dari tujuan hidup. Tidak sedikit orang ya yang awalnya memiliki prinsip kuat, namun perlahan berubah karena terlalu sering berada dalam lingkungan yang tidak sehat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan nih, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut harum. Nah, jika kita berteman dengan pandai besi, kita bisa terkena percikan apinya. Jadi artinya pendengar, lingkungan tempat kita bergaul akan sangat mempengaruhi cara berpikir kita, sikap kita, dan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi karena itu, memilih komunitas bukanlah hal yang sepele, jadi harus dipilih-pilih dulu ya. Komunitas yang baik biasanya memiliki ciri-ciri yang jelas. Anggotanya saling menghormati, memberikan dukungan, tidak saling menjatuhkan, dan memiliki tujuan yang positif. Nah, dalam komunitas seperti ini, setiap orang didorong untuk berkembang tanpa tekanan yang merugikan. Perbedaan pun disikapi dengan dewasa dan bijaksana. Nah, sementara itu pendengar, komunitas yang kurang sehat sering ditandai dengan budaya saling merendahkan, gosip berlebihan, tekanan untuk mengikuti hal-hal negatif, dan kurangnya rasa saling menghargai. Nah, jika Anda merasa tidak nyaman, kehilangan semangat, atau mulai melakukan hal-hal bertentangan dengan nilai hidup Anda, mungkin sudah saatnya mengevaluasi lingkungan pergaulan tersebut. Jadi pendengar, penting untuk diingat bahwa kita tidak harus diterima di semua tempat. Yang paling penting adalah berada di lingkungan yang membuat kita tumbuh, bukan justru terpuruk ya. Jadi komunitas yang tepat akan menjadi sumber inspirasi, tempat kita belajar, dan jadi wadah untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi selain memilih komunitas yang baik nih pendengar, kita juga perlu ya menjadi anggota komunitas yang membawa manfaat bagi orang lain. Jadilah pribadi yang ramah ya, sportif, dan mampu memberikan energi positif. Semoga kita semua senantiasa dipertemukan dengan komunitas yang membawa kebaikan ya. Pastinya cari komunitas yang menambah ilmu, memperluas persaudaraan, dan mendekatkan kita pada tujuan hidup yang mulia. Tetap selektif ya pendengar dalam memilih lingkungan, karena dari sanalah karakter dan masa depan kita banyak dibentuk. Jadi sebelum kita menentukan kita akan masuk ke komunitas yang mana dalam kehidupan kita, harus dipilih-pilih dulu, lihat dulu baik buruknya sebuah komunitas dalam kehidupan kita. Dan kita masih di Riau Malam pendengar, masih ada saya Riri Handayani yang temannya Anda tentunya malam hari ini. Lagu-lagu spesial jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Teddy Aditya ya, dengan Kembalikanku. Lagu spesial ini untuk pendengar setia RRI Pro 1. Dan saat ini kita masih di Riau Malam ya, masih informasi-informasi menarik untuk pendengar. Jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu di pukul 21.05 ya. Seperti biasa, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah pendengar, dalam kehidupan kita, kita pasti memiliki banyak relasi. Ada teman dekat, ada sahabat, rekan kerja, dan juga komunitas tempat kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Namun pernah gak sih kita bertanya, siapa yang benar-benar teman sejati dan mana yang hanya sebatas bagian dari sebuah komunitas? Nah, pendengar, pertemanan sejati dan komunitas sama-sama penting dalam hidup kita. Keduanya dapat memberikan dukungan, kebersamaan, dan pengalaman berharga. Namun keduanya memiliki makna dan peran yang berbeda. Pertemanan sejati adalah hubungan yang dibangun atas dasar ketulusan, kepercayaan, dan kepedulian. Seorang teman sejati hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, ia mendengarkan tanpa menghakimi, memberi dukungan tanpa pamrih, dan tetap menerima kita apa adanya. Sementara itu pendengar, komunitas adalah sekumpulan orang yang berkumpul karena memiliki minat, aktivitas, dan tujuan yang sama. Misalnya komunitas olahraga, literasi, komunitas agama, dan masih banyak lagi. Nah, dalam komunitas, hubungan yang terjalin lebih luas dan tidak selalu bersifat personal. Terus bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana cara membedakannya? Teman sejati peduli pada diri kita, bukan sekedar aktivitas bersama. Kemudian teman sejati ada saat susah maupun senang. Kemudian teman sejati berani menegur dengan tulus. Karena seorang sahabat tidak selalu setuju ya dengan semua keputusan kita. Kemudian komunitas memberikan jaringan, teman sejati memberikan ketenangan. Teman sejati menerima kita apa adanya, dan komunitas bisa berubah, teman sejati cenderung bertahan. Nah itu dia ya, pada akhirnya pendengar, komunitas membantu kita berkembang, tetapi teman sejati membantu kita bertahan. Nah, komunitas memperluas jaringan, sementara persahabatan sejati memperkaya hati. Semoga kita semua dipertemukan dengan komunitas yang positif dan sahabat-sahabat yang tulus ya, yang menemani perjalanan hidup dengan penuh keikhlasan dan pastinya kasih sayang. Karena itu pendengar, hargailah orang-orang yang tetap hadir ya ketika keadaan kita tidak baik-baik saja. Mereka yang tidak hanya datang saat kita sukses, tetapi juga tetap setia ketika kita menghadapi yang namanya tantangan hidup ya. Dan kita ke lagu spesial Kasabian kali ini untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang sudah beristirahat di rumah bersama keluarga di malam minggu ini, selamat bersantai bersama keluarga tercinta.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Still Loving You ya, lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 yang request lagu ini ya. Semoga senang sama lagunya. Dan pendengar sehari kita di program spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi Sabtu malam Minggu ya, 9 Mei 2026.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Ya, selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Malam hari ini saatnya kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Seperti biasa, Ruang Rindu untuk pendengar ya, hingga jelang pukul 23 nanti. Silakan untuk yang mau bercerita tentang hal-hal yang dirindukan atau mungkin mau request lagu nostalgia yang punya kenangan akan momen-momen spesial Anda dulu ya. Silakan, boleh di line telepon kita 0761-24595 atau di line WA kita 0811-7673-991. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Ocu, amin.
2: Malam kembali Kak Riri, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ocu, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak Riri.
0: Alhamdulillah sehat. Tapi kemarin kayaknya gak ada dengar suara Ocu deh. Kenapa, sakit?
2: Ada urusan di keluarga.
0: Oh gitu.
2: Tapi suara Kak Riri tetap ada di telinga kucing.
0: Asik. Bisa aja Ocu nih, gombal malam Minggu ya kan.
2: Biasa. Merayu lo merayap.
0: Kayak cicak dong lagi. Merayap, merayu dan merayap ya. Iya, Ocu mau lagu apa?
2: Lagu lah Kak Riri.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagu yang payah-payah nyari ya, Tiga Malam aja lah, Lili Suryani.
0: Oh ya, Tiga Malam itu kan?
2: Iya.
0: Siap.
2: Tiga malam ku mencarimu.
0: Aduh, mantap kali ya.
2: Tiga malam hatiku dingin.
0: Iya. Itu lama, lagunya tahun berapa ya? 70 ya?
2: Tahun 77.
0: Wih, cukup lama ya 77 ya. Tapi lagunya masih enak ya.
2: Belum besar lagi waktu itu. Yang kecil tuh belum besar.

0: Ada sehari itu macam apa ya?
1: Iya ya.
0: Sore itu pawai lorong. Jangan lupa nanti malam akan diputar sebuah film yang sangat mengasihkan. Dibintangi oleh Brori Merentika dan Emilia Contessa. Wei, macam apa? Kalau aku ingat kali itu.
1: Itu sampai kalau kalau hari hujan masuk bubar ya?
0: Ah, kalau hari hujan karcis sudah dibeli. Pakai karcis waktu itu tuh.
1: Iya.
0: Apa kata anak muda? Tiada kecewa sekecewa ini.
1: Asik.
0: Kalau seandainya pacar putus nggak apa-apa, tapi kalau nggak jadi nonton habis lah.
1: Aduh, jangan sampai ya kan?
0: Iya. Habis karcis dibeli tuh hujan lari. Gak bisa lagi ngapain. Masuk ke sana aja gak bisa. Kita pasal terima apa adanya.
1: Iya. Habis nonton hujan bubar ya kan. Karcis sudah kebeli ya kan.
0: Kalau di kampung-kampung tuh film pertanian pun diputar penuh lapangan kampung tuh. Film pertanian.
1: Iya.
0: Film sapi menggarap sawah. Film orang mempergunakan cangkul. Bagaimana yang baik maju mundur. Ditonton juga sama orang semuanya.
1: Aduh.
0: Sekarang ini film sudah masuk ke layar kaca. Ya, udah orang nggak begitu.
1: Iya betul.
0: Kaget lagi.
1: Jadi nah, udah bisa lihat dari handphone filmnya udah bisa ya
0: film
1: kan?
0: Film di handphone udah.
1: Gak perlu ngantri ke bioskop, nggak perlu lagi.
0: Nggak perlu lagi. Iya.
1: Ya, udah praktis ya, perubahan luar biasa ya.
0: Iya. Itu aja lah Kariri, okay. Jadi kenangan terungkap aja dengan cerita ini. Salam-salaman untuk semuanya saja.
1: Oke, okay, siap.
0: Nah, memang pada saat itu aku sudah ajar remajanya. Tapi Kariri belum keluar waktu itu ya.
1: Belum ya, jauh itu kayaknya.
0: Jauh kayaknya.
1: Iya deh.
0: Aja lah Kariri ya, jadi pulangnya nanti ya.
1: Siap, terima kasih Cu.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo di Bangkinang ya. Oke, silakan tuh pendengar di line telepon kita untuk yang mau request lagu, mungkin lagu-lagu yang punya kenangan tersendiri untuk Anda gitu ya. Seperti Ucu Amin Ambo ya. Lagu yang bisa mengingatkan masa-masa remaja dulu, atau mungkin masa-masa pergi malam minggu sama pacar, terus ada lagu spesial gitu, boleh di request sama kita malam hari ini ya. Silakan, karena kita di Ruang Rindu malam hari ini lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 70, 80 dan 90. Silakan untuk pendengar yang punya lagu-lagu spesial di tahun itu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Fahmi.
2: Iya Mbak Riri, kemarin keputus ya.
1: Iya betul, kenapa jaringan ya?
2: Enggak tahu jaringannya mungkin Mbak Riri.
1: Oh iya, karena mau hujan juga kalau salah ya kan.
2: Iya, ini memang kalau jaringan Telkomsel agak kaya sini Mbak Riri.
1: Oh gitu, oke. Mau lagu apa nih Mama Fahmi?
2: Lagunya dari Aksa sama Irwan saja Mbak Riri.
1: Aksa sama Irwansyah? Oh, oke, okay. Siap.
2: My heart, ya.
1: Iya. Dan ada salamnya. Salamnya
2: buat Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga Mbak Riri diberkahi kesehatan, selancar rezekinya sekeluarga, berkah barokah.
1: Amin ya Allah.
2: Buatnya Mas Gunawan di Kampar, Kak Bika di Kampar juga. Tadi ada Ucu Amin Ambo. Salam juga buat Ucu Jua ini, Ucu Jawai, Putra Pliang.
1: Yeah.
2: Buatnya Ibu Surtini, Ibu Atika. Ibu Ros di Rumbai, Bunda Aini di Perawang, Ibu Ius juga di Tasikmalaya, buatnya Ibu Yani juga di Jalan Paus ya, dan Ibu Gadi di Siak, Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jepta, Pak Mali, Pak Atong, buatnya Inyek Black Tiger juga ya, sudah lama gak dengar suaranya. Buatnya siapa, Selfie juga ya, udah muncul juga tadi, ada dengar kita di radio sebelah. Selamat malam aja buat Bang Rudi dan buatnya Adi juga di Cigunggung dan semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang monitor di malam ini. Salamin semuanya, spesialnya berkeluarga ku tersayang, istimewanya buatnya Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
2: Atas pulangnya selamat sampai tujuannya nanti.
1: Siap,
2: terima kasih
1: Mama.
2: Mbak Riri.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di lipat kain ya. Oke, silakan di belakang Mama Fahmi sebelum kita ke lagu spesial yang sudah di request ya. Saya bacakan dulu WA yang sudah masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya dari Pak Gadeng di Siak, lagu Scorpion ya, Still Loving You. Tadi udah saya putarkan ya, semoga senang sama lagunya. Titip salam untuk fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan di mana saja berada. Spesial untuk kakak

0: penyiar. Terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya sekeluarga, dan sukses buat selamanya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak Gadeng ya. See you and thank you. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Gadeng di siang. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam semuanya. Mas Agung di Wadegraha 1, Jalan Sri Kandi. Lagunya Phil Collins ya, You'll Be In My Heart atau Celine Dion, To Love You More. Oke, nanti Riri pilihkan salah satu ya. Salam kompaknya untuk Bari Rihandayani dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru serta teman-teman pendengar di mana saja berada malam hari ini. Terima kasih kembali untuk Mas Agung di Sri Kandi ya. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ri.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Iya.
0: Sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah, sehat, Ri.
0: Lagi apa nih, Bunda?
1: Lagi nanya family.
0: Iya juga ya.
1: Iya, tahu titik.
0: Iya kan. Hujan situ, Bun?
1: Apa, Ri?
0: Hujan di sana?
1: Enggak.
0: Aman.
1: Oh, siang semalam hujan, Ri, hari ini enggak. Belum lagi entah kok. Sini kadang-kadang tengah malam, Ri.
0: Iya ya. Hampir tiap hari hujan ya?
1: Tiap hari enggak do, tapi sehari hujan, sehari panas, hujan malam.
0: Iya. Kan? Iya ya. Nah gitu ya, kadang hujan kadang panas.
1: Iya, kadang panas kadang hujan.
0: Iya, kalau tiba-tiba turun salju baru bahaya, Bun.
1: Ah, ada yang lebih beku.
0: Iya kan, langsung membeku kita.
1: Udah gak sanggup kalau dingin terus.
0: Oh iya ya.
1: Beda kalau di Sumatera Barat ya udah biasa kan.
0: Dinginnya beda kalau di sana ya.
1: Kan? Beda. Kalau di sini kalau dingin angkat limo aja lagi sih. Nggak bisa bergerak.
0: Pakai kos kaki langsung kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Iya. Bunda mau lagu apa?
1: Dari Dedi Dores sih, Sari.
0: Dedi Dores, bentar. Yang mana, Bun?
1: Kau Masih Di Hatiku.
0: Kau Masih Di Hatiku. Bentar dulu, ada nggak ya? Hanya Kau Di Hatiku ya?
1: Ah, iya, hanya kau di hatiku.
0: Oke, siap, Bunda.
1: Iyalah.
0: Ada salamnya?
1: Salam ke Iris. Salam-salam untuk Mama si kembar, Bu Yus, Ibu Ros, Pak Zeta, Pak Malim sama Ibu Ijah, Adi beserta ibunya ya. Semoga selalu Rudi juga. Pak Diman di Payakumbu, Acu Juaini di Kampar. Siapa lagi ya? Pak Kumis di Kuansing, Pak Wan Suanto di apa Sampula Lawan, Tinson juga ya, dan siapa lagi? Dan untuk Mukti di Arengka alias Jalan Soekarno Hatta, dan untuk Hafizah di Selat Panjang tadi siak lah, ya. Pokoknya untuk Hafizah ya, dan Ibu Gadih di siak, dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semua. Oh, untuk Al, nyapa marah boleh nanti nih, boleh saya nak salam untuk aku katanya. Untuk Al masih mengarahkan, ayah Al, ini Riri ini ha. Dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Riri, semoga sehat selalu sekeluarga Riri.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati Riri di jalan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dekat kok kalau baru ya Riri ya.
0: Dekat.
1: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Bunda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Isal di Pasir Pangaraian ya. Tadi juga ada Mama Fahmi dan Ocho Amin Ambo di Bangkinang. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka lagi penelpon untuk pendengar yang masih mau request lagu-lagu nostalgia, mau Indonesia ataupun mancanegara boleh. Silakan ya, tahun 70, 80, 90 kita sekarang malam hari ini. Karena kita mau mengenang masa-masa, mungkin masa-masa remaja kali kalau untuk yang 70, 80, 90-an ya. Nah pendengar, kita ke lagu spesial yang sudah di request, nanti untuk di line WA sabar dulu ya. Nanti kita bacakan satu per satu dan lagunya ditungguin aja. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, masih ada saya Riri Handayani.

Mitos dan fakta tentang kemiskinan seringkali bercampur dalam pandangan kita sehari-hari. Tidak sedikit anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa kemiskinan semata-mata disebabkan oleh rasa malas, kurang usaha, atau sekedar nasib yang kurang beruntung. Faktanya, kemiskinan adalah persoalan yang jauh lebih kompleks. Akses pendidikan yang terbatas, lapangan kerja yang sempit, ketimpangan ekonomi, hingga kondisi sosial dan geografis menjadi faktor yang saling berkaitan. Banyak orang bekerja keras setiap hari, namun tetap berada dalam lingkaran kemiskinan karena sistem yang belum sepenuhnya berpihak. Membongkar mitos tentang kemiskinan berarti membuka ruang empati dan kepedulian. Dengan memahami fakta yang sesungguhnya, kita diajak untuk tidak mudah menghakimi, melainkan ikut mencari solusi dan menumbuhkan solidaritas. Sebab, masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang mampu melihat persoalan dengan jernih dan menolong dengan hati nurani.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi! Mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah pak. Maaf mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Yaiyalah, lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula bapak minta maaf? Dulu bapak nggak kayak gini.
2: Sudahlah pak, kita ini sudah tua, sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
2: Yuk kita jalan pak ke kantornya Pak Rudi.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
7: Wajib semangat agar aktivitas berjalan dengan tepat. Jangan lupa untuk up to date informasi terkini di sekitar kita ya. Apalagi tahu aktivitas seputar RRI Pekanbaru juga jangan sampai ketinggalan. Dengan cara ikuti akun TikTok dan Instagram resminya @rripku_official. Selain aktivitas, juga melayani kerjasama loh. Ingat ya,

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar di line telepon kita dan juga di line WA kita malam hari ini ya. Selamat malam, ruang rindu. Halo, selamat malam. Halo, ruang rindu. Iya, dicoba lagi ya. Silakan untuk pendengar malam hari ini. Kita ke line WA dulu. Assalamualaikum Kak Riri, cantik dan baik. Waduh, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Kak. Kangen dengerin Roxette. Judulnya Kak Riri aja yang pilihin. Kalau nggak ada, Celine Dion, The Power of Love. Okay. Ini siapa ya? Wiwit ya, di Kubang ya. Selamat malam, terima kasih. Salam dari Munawir Matareng di Arengka. Salamnya untuk keluarga di Kecamatan Reteh, Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir. Lagunya Spring, Malaysia, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Nah, untuk lagu ini, mohon maaf banget ya, kita nggak bisa putarkan karena memang nggak ada di playlist kita. Salam untuk kakak penyiar, selamat bermalam minggu. Okay, selamat bermalam minggu juga. Salam untuk Kak Riri, salam kenal. Salam kenal kembali. Salam untuk Bang Febri di Perumahan Alfa Arengka, Bang Johan ya. Okay, selamat malam. Assalamualaikum Uni Riri, Iko Uda Angga di Kulim, baru pulang dari Padang. Okay, salamnya untuk Nana Koto, Harun Al Rosyid, Beben Vivi Chaniago, dan minta lagu Venga Boys ya. Nanti kita putarkan lagunya. Sabar dulu ya untuk yang sudah request ya. Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum Riri, apa kabar? Alhamdulillah, Riri baik, sehat dan bahagia selalu. Dari Pak Tama di Simpang 3. Lagunya Yang Kusayang Pandai Berdusta dari Marina El Sera. Nanti coba dicarikan dulu ya Pak Tama ya. Salam untuk semua fans-fans Pro 1. Untuk Riri sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin ya Allah, terima kasih. Terima kasih kembali ya Pak Tama di Simpang 3. Assalamualaikum Mbak Riri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Harapan doaku Mbak Riri sehat selalu. Amin ya Allah. Request lagu dari Once, Dialova. Salam pertama untuk Mbak Riri, terima kasih. Selamat tugas hingga tuntas. Terus untuk seluruh kru-kru Pro 1. Salam satu hobi spesial untuk Mbak Riri aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kenapa enggak siaran langsung? Soalnya Mbak Riri ada di grup FB Pro 1. Oh iya. Siaran langsung. Nanti deh kapan-kapan ya. Oke, terima kasih ya untuk di pendengar yang sudah di line WA. Untuk yang sudah request, sabar dulu. Nanti kita putarkan lagunya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mbak
1: Riri. Mbak Riri. Iya, Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya?
2: Dari Ibu Ros di Rumbai.
1: Ibu Ros di Rumbai.
2: Iya.
1: Sehat, Ibu Ros?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, alhamdulillah sehat ya. Mau lagu apa malam ini?
2: Dari Republik bisa, Mbak.
1: Republik yang mana?
2: Aku Takut.
1: Aku Takut ya. Okay, ditunggu lagunya. Ada salamnya?
2: Boleh, salam, Mbak.
1: Boleh, silakan untuk siapa?
2: Salamnya buat ini, buat Ucu Amin Ambo, Rudi di Rumbai, Papa Simpson, Ibu Emma, sama Makem juga, Mama Pahmi, Bu Serutini, Mbak Fina di Perawang, Mbak Vika juga, Bunda Isa, sehat selalu, buat Bang Al, buat Jerry juga, buat Mbak Riri, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Selalu.
1: Amin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di Rumbai ya. Terima kasih dan silakan untuk pendengar yang masih mau request lagu malam hari ini. Masih panjang sekali waktunya ya untuk pendengar yang mau request lagu, mungkin lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang punya kenangan tersendiri mungkin di hidup kita ya. Silakan ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum,
1: iya.
3: Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Rudi, Kak, di Rumbai.
1: Rudi di Rumbai. Sehat, Rudi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Kari sehat ya. Alhamdulillah sehat, semangat terus ya.
3: Iya.
1: Mau lagu apa nih malam nih?
3: Lagu Layar Tancap, Pak, dari Kus Plus.
1: Dari Kus Plus ya. Okay, iya. Siap. Ada salamnya?
3: Salamnya buat Bu Ros tadi, buat Mama Kembar, buat Mak Diman, Mama Pahmi, Mbak Jamin, terus buat Bang Tinton, buat Pak Malik, buat Adi, Bunda Ical, buat Al juga. Mm-hmm. Dan spesialnya buat Kak Riri lah, selamat bertugas, semoga sukses selalu Kak ya.
1: Amin, terima kasih banyak Pak Rudi.
3: Ya, makasih Kak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan line WA kita ya. Kita ke lagu dulu ya. Lagu spesial yang sudah di request ya. Kali ini kita ke Celine Dion, The Power of Love ya. Spesial untuk yang request dan juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 yang selalu setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
5: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
4: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan tuh pendengar yang masih mau request lagu nostalgianya malam hari ini, boleh Indonesia, boleh mancanegara, 70, 80, 90-an ya, silakan untuk mendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Bang Malek Rimun, Kipri.
1: Dengan siapa?
2: Tengku Ardiansah.
1: Tengku Ardiansah. Oke. Okay.
2: Dengan siapa ini?
1: Dengan Riri.
2: Oh, baru pertama kali tersambung sama Riri ya.
1: Oh, masa iya?
2: Iya.
1: Iya
2: apa
1: deh.
2: Kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Tengku Ardiansah, gimana kabarnya hari ini?
2: Oh, kabar sehat. Apalagi ini hari ini akhir pekan ya.
1: Iya, malam minggu ya.
2: Masih dapat lagu ya?
1: Boleh, lagu apa? Indonesia boleh, mancanegara boleh.
2: Oh, Malaysia masuk nggak?
1: Nggak masuk kayaknya.
2: Oh, kalau gitu dari Indonesia, dari Tipek ya?
1: Dari Tipek, yang mana judulnya?
2: Selamat Jalan ya.
1: Selamat Jalan, oke. Okay. Ada salamnya?
2: Oh, kirim-kirim jelas, kirim-kirim ada Bang Samson di Barang Fajar. Terus ada Ibu Yus di Tasik Labuai ya. Terus ada Pak Andi ya. Pak Sabani Ibu Dumai buat semua lagi mendengarkan di Pro 1, salam sehat. Untuk Riri terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Ya. Oke.
1: Okay.
2: Ya, Pro 1 ya.
1: Iya siap. Tipeknya tadi judulnya apa ya? Kalau boleh tahu lupa.
2: Tipek. Selamat Jalan.
1: Selamat Jalan. Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tengku Ardiansah di Tanjung Balai Karimun ya. Silakan untuk pendengar di belakang Bang Tengku Ardiansah, masih ada waktu untuk pendengar yang mau request lagu malam hari ini ya. Lagu-lagu nostalgia boleh 80 ya, 90 atau 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Bu Yus.
3: Iya, sama-sama.
1: Kabar baik hari ini Bu Yus?
3: Baik kabarnya.
1: Semangat ya.
3: Semangat terus, apa yang diciptakan duit terus ada di dunia kan, di bank
1: iya.
3: Ada juga.
1: Asik deh kalau gitu, Bu Yus mau lagu apa?
3: Hidup jadi asikkan aja terus, gak usah dipikirin.
1: Iya bener, nanti tumbuh uban ya.
3: Tawa tua, Beko.
1: Tua itu pasti. Lagu apa, Bu Yus?
3: Lagunya, kalau apa nama itu, lagu itu, Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata, judulnya yang mana?
3: Judulnya... apa judulnya tadi itu udah lupa pula.
1: Ada Aku Ingin Cinta
3: aku
1: yang nyata.
3: Aku masih sendiri.
1: Aku masih sendiri?
3: Iya.
1: Emang iya sendiri?
3: Sekarang memang iya sendiri.
1: Oh,
3: nih.
1: Iya.
3: Makanya bebas ngomong.
1: Aduh, Betaria Sonata ya. Aku masih sendiri.
3: Aku masih.
1: Oh, itu judulnya apa? Emang itu judulnya ya, Bu Yus ya?
3: Iya.
1: Ntar dulu. Oke, oke. Ada salam-salamnya Bu Yus?
3: Salamnya buat Tengku Ardiansah tadi ya. Buat Mama si kembar Pina di Perawang. Juga buat siapa lagi ya? Buat Ocu Amin, Pak Mali, Ibu Surtini, Ibu Dharma, Irupi, Kiki di Dumai.
1: Iya.
3: Siapa lagi ya? Buat semua aja lah. Istimewanya buat Riri yang sedang bertugas, juga buat Tengku Ardiansah yang sedang bertugas pula di Tanjung Balai Karimun. Makasih Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yus ya malam hari ini. Oke, itu judulnya kayaknya apa ya? Tak ingin sendiri ya, apa kalau nggak salah, lupa lagi nih. Betaria Sonata. Nanti sambil dicari dulu ya Bu Yus ya. Oke, di belakang Bu Yus silakan satu penelpon lagi sebelum ke lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.

0: Kirin tuh
1: ada satu. Iya, dengan siapa ini?
0: Nama Martin ya.
1: Bang Martin di?
0: Di Kuansing, Kak.
1: Bang Martin di Kuansing. Bang Martin mau lagu apa malam ini?
0: Jadi Peter Pan ya, Kak, yang sedalam.
1: Peter Pan. Oke, okay, ada salamnya?
0: Juga saya aja yang sedang betul, Kak.
1: Oke, okay, terima kasih ya Bang Martin ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, selamat. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam untuk Bang Martin di Kuansing ya. Nah, pendengar, kita ke lagu spesial lagi ya malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di line WA kita, yang sudah mengirim pesan singkat untuk lagunya. Ditunggu aja. Kalau tidak terputarkan atau mungkin lagunya memang enggak ada ya. Oke. Kita ke Kus Plus kali ini. Layar Tancap, lagu nostalgia tahun 88 ya. Nanti juga ada Tip X, Selamat Jalan, dan Pance Pondang. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota Kito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, baru saja kita dengarkan ya satu lagu dari Pance Pondang. Tak ingin sendiri ya, satu lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Satu lagu spesial dari Peter Pan yang terdalam ya. Spesial untuk yang request, semoga senang sama lagunya. Dan juga untuk pendengar setia RRI Pro 1, malam hari ini mungkin yang masih bersantai bersama keluarga, menikmati malam minggu ya, bersama keluarga tercinta dan juga orang-orang terkasih. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini masih di jalan mungkin ya, lagi jalan-jalan menikmati malam minggu. Hati-hati di jalan ya, tetap fokus buat kendaraannya, selamat sampai tujuan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Wajib semangat agar aktivitas berjalan dengan tepat. Jangan lupa untuk up to date informasi terkini di sekitar kita ya. Apalagi tahu aktivitas seputar RRI Pekanbaru juga jangan sampai ketinggalan. Dengan cara ikuti akun TikTok dan Instagram resminya @RRIPKU_official. Selain aktivitas, juga melayani kerjasama loh. Ingat ya,

99,1+1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu keren dari Mayang Sari harus malam ini ya. Lagu spesial ini pendengar sudah mengantarin kita pada pukul 22 lebih 55 menit saat ini ya. Dan itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda, dari ruang rindu spesial edisi Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di Ruang Rindu dan juga Riau Malam ya, di Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih banyak untuk pendengar. Selamat beristirahat untuk Anda yang mau beristirahat, dan untuk yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Dan lagu spesial, lagu terakhir bersama kami di Ruang Rindu, Bon Jovi, Blaze of Glory, spesial untuk pendengar. Saya Riri pamit ya, sampai jumpa, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak, kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz, menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Dini Oktariani menyapa Anda semua di rangkaian Riau Pagi pendengar. Dan untuk pagi hari ini, mari kita awali kebersamaan kita dengan mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Naml ayat 15 hingga 17 dengan Kori Musliadi dan Sari Tilawah Sri Rahayu. Dan nanti pendengar, saya juga masih akan menghadirkan rangkaian lagu Islami di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, ini dia pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Naml ayat 15 sampai 17. Yes.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai aktivitas dengan hati yang tenang dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, sosok yang dikenal dengan kelembutan hati, kasih sayang, dan akhlak mulia kepada semua orang. Pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali saya dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi Pendengar. Dan pada kesempatan hari ini ya, untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, nanti dapat bergabung melalui line telepon di 0761245955. Sebelumnya pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu sifat kasih sayang dalam pergaulan. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pendengar kita dan para petugas di studio RRI Pro 1 juga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, mungkin untuk kesempatan pada pagi hari ini bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait topik kita pada pagi hari ini, yakni sifat kasih sayang dalam pergaulan. Silakan Ustadz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita yang tak sanggup kita menghitungnya dan yang wajib kita berterima kasih kepadanya. Dengan bersyukur atas nikmat Allah, bila kita berterima kasih, bila kita bersyukur atas nikmat Allah diberikan kepada kita, Allah akan menambah. Tapi kalau kita tidak mau berterima kasih, ketahuilah azab Allah itu pedih dan Allah akan mudah kembali mencabut nikmat dari tangan kita. Selawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang agak terbatas ini, dialog kita melalui RRI Pro 1 pada pagi ini yaitu berkasih sayang dalam pergaulan. Kalau kita bicarakan pergaulan, tentu pergaulan ini ada yang qarib. Qarib itu yang dekat dengan kita. pertama dimulai dari suami bersama istri, istri bersama suami, orang tua terhadap anak, anak juga terhadap orang tua. Agak jauh dari itu sedikit dengan jiran tetangga dan dengan sesama teman dalam pergaulan. Mulai dari satu pekerjaan, satu kantor, satu profesi yang baik, ini teman yang selalu dekat dengan kita, yaitu untuk bertukar pikiran. Nah, yang kedua, teman dalam yang baik, yang agak jauh dari kita. Tidak ada hubungan apa-apa, baru kenal, kampung berbeda. Nah, tapi orangnya baik. Inilah yang dimaksud pergaulan, hendaklah berbagi kasih sayang. Para pendengar yang kami cintai, ini didasari ya beberapa hadis, ucapan Nabi, tapi yang sangat populer, yang selalu kita dengar dari para guru-guru kita, yaitu di antaranya potongan hadis, "Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah." Siapa yang tidak punya kasih sayang dalam pergaulan maksudnya terhadap manusia, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kasih sayang kepada kita apabila kita juga mau berbagi kasih sayang kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak mau berkasih sayang terhadap orang lain, tentu saja Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada kita. Bahkan boleh jadi kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita dicabutnya kembali karena kita tidak mau berbagi kasih sayang terhadap orang lain. Oleh karena itu, berbagi kasih sayang ini hendaklah setiap manusia butuh kasih sayang. Suami butuh kasih sayang dari istrinya. Istri butuh kasih sayang dari suaminya. Orang tua butuh kasih sayang dari anak-anaknya. Bahkan anak-anak butuh kasih sayang kepada orang tua. Apalagi dalam pergaulan yang lebih dari itu. Makanya kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, hendaklah kita mau berbagi kasih sayang kepada orang lain. Lalu bagaimana? Apa sifat berkasih sayang kepada orang lain? Boleh jadi dengan ucapan yang menggembirakan dia, yang menyenangkan hatinya. Tapi apakah cukup dengan ucapan? Tidak. Alat yaitu dengan menolongnya, membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Kita ini kan disuruh Allah di awal tadi untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu, kita gunakan sebahagian nikmat Allah itu untuk membantu orang lain. Kan perintah Allah dalam Al-Quran, bertolong-tolonglah kamu dan bertakwa. Yang tidak boleh bertolong-tolongan dalam hal keburukan. Jangan kita enggan menolong orang lain. Satu saat kita akan butuh pertolongan orang lain. Inilah sikap kasih sayang terhadap sesama dalam pergaulan. Kalau kita tidak mau menolong orang lain, tentu saja orang lain akan enggan pula menolong kita. Tapi kalau kita bermurah hati menolong orang lain, Allah menolong kita, orang lain pun mau dia menolong kita. Apabila juga kita dalam keadaan kesulitan dalam kehidupan kita ini. Lalu siapakah orang-orang yang mau bantu-membantu, tolong-menolong, berbagi kasih sayang terhadap saudaranya? Kalau ini pertanyaan, adalah hamba Allah yang beriman. Nah, iman yang tumbuh dari lidahnya, dia berusaha dalam pergaulan itu berkata yang baik-baik. Kalau iman yang tumbuh pada tangannya, sejauh kemampuan, dia berusaha untuk membantunya, memberi pertolongan terhadap orang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan waktu kepada para pendengar untuk berdialog serta melihat dalam kehidupan kita hari ini sejauh mana kita dapat berbagi kasih sayang dalam pergaulan. Atau berlindunglah kita kepada Allah, jangan sebaliknya. Agama menuntun kita untuk berbagi kasih sayang, lalu kita dalam pergaulan saling bermusuh-musuhan, saling dendam. Inilah yang tidak baik dilarang oleh agama kita. Sifat yang tercela itu jauhkan dalam pergaulan. Yang harus dimiliki yaitu belas kasihan, yaitu berkasih sayang. Untuk berkembangnya materi ini, sekali lagi, marilah kita berdialog dan kita buka kesempatan untuk bertanya-jawab. Sementara demikian uraiannya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Hasyim. Dan untuk Anda pendengar, kembali kami ajak untuk dapat bergabung dalam program Mutiara Pagi hari ini di 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak?
3: Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Iya, Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
3: Hanya masa kasih sayang. Itu judulnya, kan?
1: Iya.
3: Ustaz, sehat Pak Ustaz. Sama keluarga Ustaz.
2: Alhamdulillah, Pak Suhaimi.
3: Iya, nanya Ustaz kasih sayang. Kasih sayang, kata Ustaz, sama keluarga, istri, anak, segala macam. Kalau sama orang lain, Pak Ustaz, di luar agama, macam Ustaz. Di luar agama, macam mana kasih sayangnya? Kita nolong dia, menakah, dia tak ada pencarian, dia duda atau janda. Itu kita bantu. Satu lagi, Ustaz, kejadian hari Jumat, Ustaz. Tolong buat ni jual dudul, Ustaz, hari Jumat. Jumat kemarin itu hujan dari mulai jam 11 sampai jam 1. Itu macam mana, Ustaz? Apakah pakai ketubah juga, Ustaz? Apa dia sikit cuma? Berapa orang? Satu lagi, Ustaz. Satu lagi, masuk waktu Jumat. Jumat itu kan kata orang di rumah itu baru dah pulang, dah habis semayang Jumat, baru boleh semayang, Ustaz. Semayang wajib di rumah. Dia uzur tak ke masjid. Faham, Ustaz?
2: Ya. Faham?
3: Itu tolong, Ustaz. Itu kejadian hari Jumat kemarin, Ustaz. Jadi jam 11 sampai jam 1. Kemudian tak berapa orang, ya, apakah ketubah itu tak tahu saya. Kemudian orang yang tinggal rumah, dah balik masjid, orang tu dah diketubah, boleh semayang waktu, Ustaz. Ya, terima kasih sebelumnya.
1: Iya, terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Suhaimi, Ustadz, tapi ada yang di luar topik juga. Mungkin nanti jika berkenan dapat dibantu untuk dijawab. Dan sebelum kita kembali menyapa pendengar, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Pertama tadi, bagaimana kasih sayang terhadap lain agama. Sebenarnya sikap belas kasihan itu adalah sifat yang baik, terpuji. Sifat yang terpuji itu kita berikan kepada orang lain, sepanjang itu ada batas-batasnya, itu merupakan dakwah kita. Orang akan menilai, bagus umat Islam itu ya, saya lain agama dengan dia, lalu saya dibantunya, lalu saya lupa diri diberikannya nasihat. Nah ini, oh kalau macam itu, Islam itu baik. Jadi sekali lagi, itu merupakan dakwah kita. Makanya hendaklah berkasih sayang terhadap manusia. Apalagi kasih sayang terhadap binatang pun dianjurkan, itu binatang. Menolong anjing kehausan merupakan kebaikan anjing. Apalagi manusia. Makanya hendaklah kita miliki sifat belas kasihan ini terhadap sesama. Kata di awal sudah dikatakan, siapa yang tidak punya kasih sayang terhadap manusia dan Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Kita kan butuh kasih sayang Allah terutama. Makanya hendaklah kita mau berbagi kasih sayang terhadap orang lain. Ini yang pertama dari pertanyaan Pak Sohaimi. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang nanti ya bisa ditambahnya. Pertanyaan yang kedua, apa tadi? Yang kedua?
1: Iya, baik Ustadz. Pertanyaannya kalau misalnya kita membantu janda atau duda gitu, kasih sayang terhadap janda atau duda di luar keluarga inti Ustadz.
2: Iya, kalau tidak hilap, itulah pertanyaan Pak Soim yang pertama. Padahal dia janda pula. Kita bantu. Ya janda, dia kan perempuan. Kan manusia. Tadi dikatakan menolong orang lain saja, menolong hewan saya berupa kesulitan mendapatkan air, kita bantu. Apalagi manusia. Nanti kan seperti penjelasan saya tadi, kita tolong tertolong dia. Dia akan, mana tahu dia akan berpikir bahwa Islam itu bagus. Sikap dakwah kita mengajak secara tidak langsung, kita telah mengajak dia kepada yang baik. Ya, sepanjang niat kita itu baik. Dan pertanyaan kedua apa tadi? Hari hujan, Jumat.
1: Iya, mengenai sholat Jumat, Ustadz. Belum ya. Selesai tapi sudah sholat seperti itu. Ada yang mungkin belum selesai semua rangkaian sholat Jumat, ada yang sudah pulang, seperti itu.
2: Iya. Jumat itu ada yang dilakukan di antara kita umat Islam ini, orang belum sholat Jumat, orang belum selesai sholat Jumat, dia belum sholat. Baru dia sholat bila dia selesai sholat Jumat. Boleh jadi niatnya ingin mendengarkan satu, menjawab kalimat azan. Celakalah orang yang mendengarkan azan lalu tidak menjawabnya. Menjawab di sini ada dua. Pertama dengan lisan dalam hati. Jawaban kedua mendatanginya. Kalau seorang laki-laki yang mendatanginya. Kalau perempuan dengan lisan. Dia tunggu. Kemudian boleh jadi juga begitu jelas isi khutbah itu, nasihat agama yang disampaikan oleh khatib, kita mendengarnya. Lalu dia sholat, selesai sholat, kita lakukan sholat zuhur di rumah bagi seorang perempuan. Kemudian, ya khusyuk sholatnya. Tidak ada suara, ya boleh jadi begitu niat baiknya. Sepanjang masih di waktunya. Kemudian, bagaimana kalau yang melakukan sholat, mungkin begitu niatnya. Bagi yang di hari Jumat, perempuan sholat di rumah, orang sakit sholat di rumah, atau di rumah sakit, lalu jelas suara khatib menyampaikan khutbah, jelas suara azan, dia ikut menjawab azan tadi dengan lisan. Itu niatnya. Yang ketiga, apa jawabannya? Pertanyaannya?
1: Ya, tadi yang terakhir memang terkait dengan sholat Jumat itu, Ustaz. Yang ya. Pertanyaan kedua mungkin agak sedikit kurang jelas tadi disampaikan oleh Pak Suhaimi, ya. Jadi mungkin mohon maaf Pak Suhaimi, kita skip, ya. Dan untuk Anda pendengar yang kembali ingin bergabung, berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi hari ini, Anda dapat bergabung bersama kami di 0761-24595. Kita terima, Ustaz, penelpon berikutnya. Ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo Pak Ustaz, sambung tadi Pak Ustaz.
1: Jumat iya, Pak Suhaimi kembali yang bergabung.
3: Ustaz, supaya umum tahu. Halo.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi.
3: Jumat itu hujan, hari Jumat pas hujan. Hujan dari mulai jam 11 sampai jadwal masuk. Masuk waktu, umpama 12.15 atau 12. Itu yang tak bisa datang masyarakat, umat, apa, makmum. Yang ada situ, tak berapa orang. Apa kita dibuat Jumat juga, Ustaz? Kemudian aku buat Jumat tu, apakah boleh Pak musalla? Berapa orang kuasa hukumnya buat Jumat tu? Faham, Ustaz?
2: Ya, faham, Pak.
3: Faham kan jam 11 sampai jam masuk waktu, orang tak pakai dia datang makmum. Yang ada tak berapa orang, apakah baca kutubah juga? Kemudian buat solat Jumat tu berapa orang jumlahnya, Ustaz? Apakah boleh di musalla segala macam? Dia musalla nak jadi buat Jumat juga masjid. Faham?
1: Ya, baik, terima kasih Pak Suhaimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Berarti tadi pertanyaannya ketika hujan, kemudian tidak banyak yang datang seperti itu, ya Ustadz, ya, apakah sholat Jumat dapat terlaksana, dan mungkin ketentuan pelaksanaan sholat Jumatnya seperti apa, Ustadz, dan apakah boleh sholat Jumat dilaksanakan di musola-musola? Silakan, Ustadz.
2: Iya, sepengetahuan saya, kalau hari hujan lebat, kalau hari ini rasanya, ini kita ingatkan umat Islam, khusus dari kaum laki-laki, ada pada hari ini kayaknya sudah nggak ada alasan hujan itu tidak berjumat. Soalnya mobil ada, yang kedua mantel payung ada.
1: Iya.
2: Ini menengok alat pelindung badan agar tidak basah sampai ke masjid. Tapi kalau memang tidak ada alangan, hujan lebat, baju basah, itu pun bisa juga dibawanya, tidak ada pakai payung, basah-basah, sampai di masjid, tiba di masjid, dia tukar kain sarungnya, yang kering yang lain dia bungkus tadi dengan plastik atau bajunya, pas kalau masih bisa dia menukar pakaiannya untuk salat Jumat. Kalau benar-benar itu alasannya. Kemudian, kalau jumlahnya bagaimana? Asal lengkap, ada khatibnya, ada imamnya, ada bilalnya. Kalau karena jemaahnya tak datang ada halangan, ya tetap dilanjutkan. Tapi bila petugas yang kita sebut itu memang tidak ada, ya kita gantilah dengan salat zuhur. Kewajiban tidak boleh kita tinggalkan.
1: Yeah.
2: Apalagi ini banjir. Tak bisa datang ke masjid banjir. Apalagi masjidnya juga masuk air. Ke masjid, taruhlah tidak masuk air tinggi, tapi menuju ke masjid banjir besar. Ini bisa diganti dengan sholat zuhur. Bagi kita yang sulit untuk datang ke masjid. Saya kira itu jawabannya dari pertanyaan Pak Sohemi.
1: Baik, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin menjelang penghujung kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, Ustadz bisa disampaikan kesimpulan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, sifat kasih sayang dalam pergaulan. Singkat saja Ustadz, silakan.
2: Iya, oleh karena itu para pendengar yang kami cintai, hendaklah masing-masing kita diri memiliki sifat belas kasihan, sifat kasih sayang dalam pergaulan, mulai dari keluarga kita saling butuh kasih sayang, lalu lebih luas lagi yang baik, yang jauh dari itu yaitu teman-teman kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita dalam pergaulan. Hendaklah kita juga berbagi kasih sayang, tapi kasih sayangnya karena Allah. Kalau mampu kita membantunya, kita bantu. Kalau tidak mampu, jangan kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Sebab kata-kata yang tidak baik atau lagi sifat bakhil, orang tidak senang kepada kita. Orang juga bila kita butuh kasih sayang darinya, dia akan enggan memberikan kasih sayang kepada kita. Demikian uraiannya pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, atas ilmu, nasihat, dan juga pencerahan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, pendengar, dari perbincangan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa kasih sayang adalah kekuatan yang dapat mempererat persaudaraan, dapat meredam konflik, dan juga menciptakan kehidupan yang lebih harmonis antar sesama ke depannya. Dan kasih sayang juga bukan sekedar perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam ucapan yang lembut, sikap yang santun, serta kepedulian terhadap sesama. Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kita telah tiba di penghujung program Mutiara Pagi hari ini dengan topik kita sifat kasih sayang dalam pergaulan. Semoga melalui kajian ini kita semakin memahami bahwa seorang muslim sejati adalah mereka yang dapat menghadirkan ketenangan, kelembutan, dan juga kasih sayang dimanapun berada. Dan pendengar, mari kita jadikan hidup ini lebih indah dengan saling menghormati, saling membantu, dan juga saling menyayangi. Karena kasih sayang adalah jalan untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi hari ini, juga saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan pendengar. Untuk selanjutnya, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: kebiasaan daripada para pelaku ini, hasil penyelidikan sementara memang mengungkapkan bahwa bakau atau arang bakau tersebut dipasarkan hingga ke luar negeri, yaitu salah satunya ke wilayah Batu Pahat, Malaysia. Kami telah melakukan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti ada.
1: Di hari Senin atau Selasa, Pak Kadis Kapol juga menyampaikan ada kegiatan yang sama. Kita juga akan lakukan. Cuma di hari Senin Selasa kita waktu itu kelurahan. Kita kelurahan-kelurahan ya, tidak di sini. Hari ini ada 700, lebih kurang 700 masyarakat ya. Bisa melayani dengan baik ya, khusus hari ini bisa gratis dan semoga nanti ke depannya

Berita utama, pendengar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sperindakop UKM Provinsi Riau mengantisipasi kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. DPRD Riau dan Pemko Pekanbaru dorong pengembangan objek wisata danau buatan akan ditata ulang menjadi destinasi unggulan. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Warta Riau Pagi hari ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Pendengar, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM di Sperindakop UKM Provinsi Riau mengantisipasi kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Selengkapnya, Femia Stiofani melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sperindakop UKM Provinsi Riau mengantisipasi kenaikan harga komoditi pangan. Kepala di Sperindakop UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan, kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Hari Raya Idul Adha merupakan hal yang kerap terjadi. Namun Taufik menyebutkan pihaknya akan melakukan berbagai upaya guna menekan kenaikan harga tersebut. Selain itu, Taufik menghimbau pedagang untuk menjual bahan pangan seperti minyak kita dan beras SPHP sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET.
2: Kalau kita melihat ketersediaan bahannya itu loh, kalau tersedia bahannya cukup, saya kira hukum pasar terjadi kan, supply demand. Kalau barangnya ada, ya nggak ada alasan untuk menaikkan barang. Kalau memang, contoh mungkin yang banyak lebaran itu telur. Nah, telur ini ya kita cepat koordinasi dengan daerah penghasil. Misalnya Payakumbu, cepatlah kita banjiri itu pasar-pasar yang sampai kekurangan suplainya. Kalau sedikit dia, kita harapkan bertambah. Kalau sedikit kan tentu permintaan banyak, barangnya sedikit, tentu naik dia. Nah, ini yang harus kita jaga. Demikian.
1: Sementara Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Riau Kepri Ria Sartika memastikan ketersediaan bahan pangan khususnya beras yang menjadi kewenangan pihaknya masih aman.
3: Dengan adanya tadi pasca Ramadan maupun juga hari-hari besar keagamaan yang sudah ataupun mau kita jalani nanti, ini terhadap keraguan terhadap stok cadangan beras pemerintah ini harap bisa dihilangkan ya, karena dengan stok nasional kita yang cukup tinggi ini, jadi semoga gejolak di masyarakat tidak ada. Mudah-mudahan dengan informasi yang saya sampaikan ini, ya Bu, bisa juga meredah panik buying dari masyarakat, khususnya masyarakat di Pekanbaru.
1: Ria Sartika menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir dan melakukan aksi panik buying karena pemerintah khususnya Bulog terus menjaga pasokan tetap aman. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: DPRD Riau dan Pemko Pekanbaru dorong pengembangan objek wisata. Danau Buatan akan ditata ulang jadi destinasi unggulan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: DPRD Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian daerah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Ketua DPRD Riau, Kadri Semanto, berharap pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan potensi objek wisata yang ada di Provinsi Riau.
5: Seterusnya, di bidang pariwisata, Pak Gubernur, kita harapkan dapat meningkatkan pemanfaatan objek wisata kita, promosi serta pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata kita.
4: Sementara itu, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud, mengungkapkan bahwa Pemko saat ini tengah menyiapkan penataan kembali kawasan Danau Buatan yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan.
6: Kita punya salah satu aset Pemko yang sangat potensial, tapi selama ini kita tidur, Danau Buatan. Danau Buatan itu tanah kita lebih kurang 14 hektar, kemudian luasan danau lebih kurang 150 hektar. Ini akan kita tata kembali menjadi destinasi kepariwisataan yang mungkin, dan kita yakini ini akan memberikan ruang baru untuk teman-teman pelaku UMKM Kabupaten Baru untuk bisa mendapatkan peluang pasar yang baru.
4: Pengembangan objek wisata tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan UMKM di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis untuk masyarakat selama 3 hari untuk menjamin masyarakat lebih sehat dan aman. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
7: Suasana di Katol Camat Sukajadi, Kota Pekanbaru tampak ramai oleh warga yang antusias mengantri untuk mendapatkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Namun sebelum menerima bantuan tersebut, warga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pemeriksaan ini mencakup pengecekan gula darah, kolesterol, tensi, hingga berat badan. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 3 hari dengan menyasar ratusan warga setiap harinya.
8: Di hari Senin atau Selasa, Pak Kadis Ketapang juga menyampaikan ada kegiatan yang sama. Nah, kita juga akan lakukan. Cuma di hari Senin Selasa kita mungkin ke kantor lurah. Ke kantor kelurahan-kelurahan ya, tidak di sini lagi. Hari ini ada 700, lebih kurang 700 masyarakat yang hadir. Bisa terlayani dengan baik ya, khusus hari ini pemeriksaan kesehatan gratis, dan semoga nanti ke depannya masyarakat sudah timbul kesadarannya ke puskesmas, ke posyandu, ke pelayanan kesehatan lainnya agar kesehatan mereka terjamin.
7: Ibu Mardiana selaku masyarakat Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi mengungkapkan bahwa kegiatan di hari Jumat sangat ricuh dan sangat amatir, dan ia berharap semoga ke depannya kegiatannya lebih baik lagi.
9: Dalam keluarga Kecamatan Sukajadi, kelurahan Kampung Tengah sangat membantu lah gitu. Ya masyarakat harganya di terjangkau lah semua masyarakat deh. Harapan sangat ke depannya lebih baik lagi kan apa. Gitu.
7: Layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini nantinya akan terus dilanjutkan dengan sistem jemput bola ke kantor lurah-lurah di wilayah Sukajadi guna menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang datang. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru siapkan tim untuk memantau pelaksanaan kurban pada saat Idul Adha. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyiapkan tim kesehatan hewan untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Hari H Idul Adha 2026 guna memastikan hewan kurban yang disembelih aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Zulpan Ependi, mengatakan sebanyak 75 personel akan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap hewan kurban di seluruh wilayah Pekanbaru.
11: Untuk di hari H sendiri, kita pengawasan postmortem sama antemortemnya itu ada nanti kami 75 orang. 30 orang dari PDAI, 33 orang dari mahasiswa kedokteran hewan, Nundri. Terus sisanya dari kita, dari dinas. Berdasarkan perintah Kadis nanti kita pantau lah untuk seluruh kecamatan yang ada. Beberapa stay lah nanti, 2 orang satu masjid gitu.
10: Zulpan menegaskan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi kewenangan tim dokter dan hewan yang tergabung dalam pengawasan tersebut. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan sejumlah posko untuk memudahkan koordinasi dan penanganan apabila ditemukan masalah kesehatan hewan di lapangan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berharap pengawasan yang dilakukan dapat memastikan pelaksanaan kurban berjalan aman, sehat, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam mengonsumsi daging kurban. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kondisi tenaga kerja di Riau stabil. Pemerintah Provinsi Riau fokus pada penyelarasan industri dan kualitas sumber daya manusia. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI, Rodatul Fatihah Rizani.
7: Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada awal tahun 2026 menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif. Pemerintah Provinsi Riau kini terus memperkuat sinergi bersama Badan Pusat Statistik untuk menjadikan data sebagai pijakan utama dalam mengatasi persoalan pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, yang mewakili PLT Gubernur Riau menegaskan bahwa setiap angka statistik adalah cerminan wajah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menyelaraskan program pembangunan dengan realitas data di lapangan, terutama dalam menghadapi tantangan di sektor hilirisasi industri.
12: Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4% lebih. Ini masih menunjukkan adanya mismatch antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja. Ini tidak bisa kita biarkan, karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan, tetapi seberapa banyak rakyat yang bekerja dan sejahtera.
7: Di sisi lain, berdasarkan hasil survei angka kerja nasional atau Sakernas, jumlah angkatan kerja di Riau terus mengalami perkembangan. Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, memaparkan bahwa dari total 5 juta lebih penduduk usia kerja, sebagian besar sudah terserap di berbagai sektor pekerjaan.
13: Penduduk Riau yang tercatat sebagai penduduk usia kerja, ini 15 tahun ke atas, ini mencapai 5,07 juta orang. Maka kalau kita lihat untuk penduduk usia kerja ini, 3,36 juta orang itu dikategorikan sebagai angkatan kerja, di mana di sana ada 3,22 juta orang yang berkategori penduduk bekerja, dan ada 137,12 ribu orang yang disebut sebagai pengangguran.
7: Meski demikian, upaya penekanan angka pengangguran tetap menjadi prioritas. Melalui pemanfaatan data yang akurat, pemerintah Provinsi Riau optimis dapat menekan angka pengangguran hingga ke level 3% pada tahun 2027 mendatang. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, penyegelan Panglong Arang oleh Polda Riau membuat ratusan warga sesap. Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti kini kehilangan mata pencarian. Kontributor Kepulauan Meranti, Muhammad Isnaini, melaporkan.
14: Kekhawatiran dan kecemasan kini dirasakan warga desa sesap Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti pasca penutupan salah satu Panglong Arang di desa tersebut oleh Dirkrimsus Polda Riau. Seperti dibiarkan tanpa solusi, ratusan warga yang menggantungkan hidup dari arang bakau itu kini kehilangan mata pencahariannya. Ada sekitar 75 kepala keluarga yang mengais rejeki dari Panglong Arang bersama ratusan anggota keluarga lainnya. Mereka kini kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah seorang warga, Andi, mengaku tidak bisa berbuat banyak. Ia terpaksa beralih profesi menjadi pencari siput meski hasilnya tidak menentu karena tidak memiliki keahlian lain selain mencari bakau.
15: Kami tidak punya sekolah tinggi. Anak kami sekolah, Pak. Kami tidak punya sekolah tinggi, Bapak. Kami cuma hari-hari bekerja menggunakan tenaga, Pak. Sekolah 4 kerat untuk menghidupi keluarga kami dan anak kami sekolah, Pak. Kami hargai keputusan pemerintah, Pak. Tapi pemerintah harus tahu, Pak, kami ini rakyat susah, tidak punya usaha seperti orang Cina ini.
14: Kesedihan yang sama juga disampaikan salah seorang ibu rumah tangga, Akian. Kesulitan ekonomi memaksa ia harus ikut bekerja membantu suaminya. Kondisi itu juga yang membuat anaknya terpaksa putus sekolah. Namun situasi semakin terjepit pasca kehilangan mata pencaharian yang membuat kondisi keluarganya semakin sulit.
16: Ada stop, Bu. Pengeluaran kami itu, Bu. Itu kami yang cari makan, Bu. Hari-hari, Bu. Cari makan dari situlah, Bu, kami. Anak aku lagi kecil nih, Bu. Sampai besar gitu. Kami cari makan dari situ, Bu. Karena kami kerja lain, kami tak tahu, Bu. Apalagi macam ada yang pandai-pandai cari kan, barang laut kan. Mana yang hasil besar, bersyukur lah kan. 50, 60, itu. Kadang kami susah, Bu, mau bilang. Kemarin kami nak panggung orang kami sedih, Bu. Ini yang dimakai ini kan. Itu kami yang kerja, Bu. Anak aku kecil sampai dia besar gini.
17: Itu kakak dia.
16: Mana pernah sekolah kan. Itu. Karena dijaga adik dia, tak pernah, Bu, sekolah. Aku nak budak lain sekolah. Tapi tak kasih, Bu, payah, Bu. Kami berdoa, Bu, jangan dia stoplah kerja kami, Bu. Aku minta, mohon, Bu, tolonglah. Tapi atasan ibu sana.
14: Warga hanya berharap adanya solusi konkret dari pemerintah, salah satunya dengan menyiapkan alternatif pekerjaan lain jika arang bakau memang sudah tidak lagi boleh beroperasi.
18: Kami harus diberhentikan kerjaan penebangan hutan ini, Pak, penebangan bakau. Ya carilah kayak misalnya nelayan, ya sediakanlah alat-alatnya, si sampah, jaringnya, kan gitu, Pak. Nah, jadi jangan asalkan tutup, tapi solusi tak ada, Pak. Kami mau makan apa, Pak? Kalau MBG itu kan cuma untuk anak sekolah, Pak, ya kan? Sedangkan kami yang di rumah, begitu, Pak, perlu makan, anak perlu susu. Jadi untuk pemerintah setempat dan pusat, Pak, ya cobalah kebijakannya seperti apa, Pak.
14: Bekerja sebagai penebang kayu bakau dan panglong arang, warga sesap mengaku hanya demi mencukupi kebutuhan hidup. Sejauh ini, kayu yang dijual hanya dihargai sekitar 200 perak per kilonya. Jika beruntung, setiap harinya mereka bisa membawa pulang sekitar Rp200.000. Namun sejak usaha itu ditutup, warga hanya bisa mengandalkan pekerjaan sebagai pencari siput dan rokan sebagai sumber penghasilan. Hasilnya pun tidak menentu karena biota laut itu sulit didapat. Perharinya saat ini mereka hanya bisa mampu mengantongi sekitar Rp50.000 saja. Warga berharap segera ada solusi dari pemerintah. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Polda Riau bongkar dapur arang mangrove ilegal di Kepulauan Meranti. 3 orang yakni pemilik dapur dan nahkoda kapal diamankan polisi. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
17: Direktorat Reskrim Sus Polda Riau mengungkap praktik perusakan hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari lokasi ini, 2 pemilik dapur arang ilegal diamankan bersama ribuan karung arang bakau yang siap dikirim ke luar negeri. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas pengangkutan arang bakau tanpa dokumen resmi. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan kapal KM Aldan 2 yang tengah memuat arang bakau di sebuah dapur arang ilegal di Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dari kapal tersebut diamankan sekitar 580 karang arang bakau yang telah siap untuk dikirim. Tak sampai di situ, pihak kepolisian kembali menemukan adanya aktivitas produksi arang bakau dalam skala besar dan mengamankan 3.000 karung arang bakau dengan estimasi berat lebih dari 100 ton. Selain itu ditemukan pula puluhan kubik kayu mangrove sebagai bahan baku yang siap diolah.
19: Kebiasaan daripada para pelaku ini, hasil penyelidikan sementara memang mengungkapkan bahwa bakau atau arang bakau tersebut dipasarkan hingga ke luar negeri, yaitu salah satunya ke wilayah Batu Pahat, Malaysia. Kami telah melakukan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti ada guna diproses hukum lebih lanjut, dan dalam hal ini Kapolda Riau sangat concern, bahkan memonitor langsung perkembangan pengungkapan kasus ini, bahkan disampaikan kepada masyarakat apabila ada yang masih ada yang melakukan aktivitas terhadap merusak lingkungan ini, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat.
17: Sementara itu, ahli lingkungan dan guru besar Institut Pertanian Bogor IPB Profesor Bambang Hero Saharjo menilai perusakan mangrove menjadi isu global security karena berkaitan langsung dengan perubahan garis pantai. Menurutnya, hilangnya mangrove menyebabkan abrasi pesisir karena akar mangrove yang selama ini menahan sedimen dan meredam energi gelombang ikut hilang. Akibatnya, garis pantai dapat mundur beberapa meter setiap tahun. Dalam perkara ini, pihak kepolisian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni B dan M yang merupakan pemilik dapur arang, serta S yang merupakan nahkoda kapal tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Baik pendengar, selanjutnya mari kita simak bersama feature dengan judul Pemuda Riau, Bagian dari Indonesia Emas.

0: Ia mengingatkan pemuda tidak melupakan asal-usul dan terus berusaha memajukan daerahnya.
1: Jadi adik-adik ini adalah yang menentukan Indonesia ini menjadi Indonesia emas, perak atau perunggu nantinya, kan gitu ya. Tadi disampaikan Pak Deputi begitu ya, kita akan menuju Indonesia emas. Saat ini ya, bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan. Artinya berhati-hati ya. Jadi kalau kita di simpang jalan itu kita berhati-hati ya. Kalau kita selamat, kita jadi bangsa yang maju ya. Bangsa yang berkembang. Ini saat ini kita masih berkembang kan ya. Kalau tak selamat, tak jadi kita jadi bangsa yang maju. Nah, jadi itu ada di pundak adik-adik semuanya. Artinya ya, apa yang adik-adik terima ini sebetulnya bukan hanya biaya atau bantuan, tetapi ini merupakan investasi ya, di mana kami berharap ya, adik-adik bisa menggiring ya, bersama-sama menjadi Indonesia emas, menjadi bangsa yang maju. Tapi perlu ya, tadi lihat profil saya, lahir besar di Pekanbaru ya, sudah kemana-mana alhamdulillah, seluruh benua sudah saya jalani. Tapi tetap ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ingat daerah kita ya. Kita berada di luar, kita lihat ya, bagaimana di tempat negara-negara maju, tentu pasti kita ingin ya, di Riau ini juga seperti begitu.
0: Sementara itu, Ketua Yayasan 1001 Cita, Az-Zahra Putri Santi, menyoroti masalah ketahanan diri yang masih lemah pada sebagian besar pemuda saat ini. Ia menekankan keunggulan pemuda daerah memiliki karakter dan nilai budaya yang lebih kokoh sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
2: Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan bahwa anak muda zaman sekarang itu punya masalah di resiliensi diri mereka, yaitu bagaimana mereka bisa punya daya banting yang lebih kuat. Jadi artinya anak muda zaman sekarang, kita tuh gampang rapuh, kita gampang menyerah, kita gampang merasa gak worth it sama diri kita sendiri, dan kita gampang ngerasa gak pantas aja untuk segala hal. Jadi itu resiliensi diri kita yang mungkin sebagai anak muda di tingkat nasional, yang mereka itu tuh punya daya banting yang kuat banget gitu kami ya, dan juga grit, kegigihan. Nah, cuman kadang yang coba Kak Wawa lihat perbedaan antara kita-kita yang dari daerah dengan teman-teman yang lingkupnya sudah di nasional, sebenarnya dari kita yang di daerah tuh kita nggak boleh juga punya mental inferior gitu ya, bahwa kita dari daerah kita tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang di nasional. Salah besar, karena satu keunggulan kita anak-anak daerah adalah kita lebih memiliki karakter. Karakter kita tuh lebih kebentuk karena ruang lingkup kita yang namanya di daerah pasti masih kuat gitu ya, tentang kultur budayanya itu masih ada. Sedangkan kalau di tingkat nasional ya sudah diverse sehingga karakter kedaerahan anak-anak di level nasional itu tuh tidak terlalu menonjol dibanding kita-kita yang ada di daerah.
0: Masih terkait isu pemuda, Hafiz Ona Hadi Putra selaku co-founder Kita Center mengangkat masalah akses yang belum merata. Ia melihat bahwa banyak program belum menjangkau seluruh wilayah yang akhirnya membuat banyak pemuda berpotensi memilih merantau dan enggan pulang karena merasa kecewa.
3: Sekarang kita lihat setiap OPD, setiap lembaga biasanya punya kegiatan yang orientasinya adalah untuk pemuda. Tetapi pemudanya siapa? Sudahkah semua orang merasakan keadilan untuk mendapatkan akses yang sama, baik dia yang ada di kota Pekanbaru atau mungkin di Inhil yang jauh di sana, atau mungkin di Meranti, atau ada yang di Pelawan, di Kuansing. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti jawabannya adalah ya mungkin sosialisasinya belum sampai, yang

0: jadi masalah bukan anak mudanya kenapa mereka nggak cari. Yang jadi masalah, kenapa yang punya programnya tidak mencoba mengakses informasi itu biar terakses untuk seluruh calon penerima program tersebut. Jadi yang permasalahan di sana. Dan kenapa akhirnya banyak pemuda yang pergi merantau, entah ke Jawa atau bahkan ke ibu kota. Karena di ibu kota mereka orientasinya bukan dia anak siapa, dia orientasinya bukan dia dari mana, tapi dari kualitasnya, dari kompetensinya, dari kemampuannya. Itu kenapa akhirnya banyak sekali anak Riau yang udah sukses di luar, dia gak mau balik. Karena dia dendam sama daerahnya sendiri. Dan inilah yang miris. Jadi beasiswa anak Riau ini harapannya adalah jangan sampai anak-anak yang punya potensi hebat ini itu menjadi orang-orang besar nantinya yang kecewa dengan daerahnya.
1: Dari berbagai pandangan tersebut, satu hal yang jelas, membangun pemuda bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga karakter, kesempatan yang adil, dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Semua ini menjadi pondasi untuk cita-cita Indonesia Emas benar-benar bisa tercapai.

0: pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Wartario Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop UKM Provinsi Riau mengantisipasi kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. DPRD Riau dan Pemko Pekanbaru dorong pengembangan objek wisata. Danau Buatan akan ditata ulang menjadi destinasi unggulan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Saya dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Bersama saya Dini Oktariani, kembali menyapa Anda pendengar di rangkaian Riau Pagi. Dan hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda dengan musik dan informasi pendengar. Nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, genap sebulan pemerintah Kabupaten Kampar menerapkan kebijakan work from home atau WFH pada setiap hari Jumat sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Meski demikian, Bupati Kampar Ahmad Yuzar tetap menjalankan aktivitas pemerintahan dengan melakukan peninjauan ke sejumlah organisasi perangkat daerah pada hari Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Jadi sebelum menuju kantor Bupati Kampar, Ahmad Yuzar terlebih dahulu mengunjungi kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor, dan kedatangannya disambut oleh jajaran Satpol PP yang turut mendampingi selama kegiatan berlangsung. Jadi dalam kunjungan tersebut, Bupati melakukan pengecekan terhadap sejumlah ruangan dan fasilitas kantor untuk memastikan lingkungan kerja tetap tertata rapi, nyaman, dan juga mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Setelah dari kantor Satpol PP, Ahmad Yuzar melanjutkan peninjauan ke kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Kampar. Di lokasi tersebut, ia juga melihat kondisi ruang kerja sekaligus berdialog dengan pegawai terkait pelayanan dan juga aktivitas perkantoran. Bupati Kampar menyampaikan bahwa kebijakan WFH setiap hari Jumat yang sudah berjalan selama 1 bulan merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kampar dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal. Selain itu, beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga disiplin kerja, kebersihan kantor, serta kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Dan setelah melakukan peninjauan di beberapa OPD, ya, beliau kemudian melanjutkan agenda pemerintahan di kantor Bupati Kampar. Baik, pendengar, untuk Anda semua saat ini waktu menunjukkan pukul 6:55 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
3: Bagus. Kawal dia baik-baik.
2: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
3: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
4: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
5: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
6: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan